0: jangan sakit kepala tuan-tuan.
1: Dua pagi bukan biasa-biasa.
0: Tak mau sakit kepala.
1: Cerita pagi ni apa dah ajar pukul 8. Pukul 9 suku tadi.
0: Pagi ini kan orang kata hiking ni bahaya. Ada hobi yang tak bahaya.
1: Hobi anda apa? Tahunya hobi hiking. Hobi hiking ni bahaya dia kata.
0: Kan,
1: tak kira lah yang pi naik pukul 9 turun pukul 10 kah, naik pukul 9 pagi turun pukul 5 petang kah, naik pukul 9 pagi minggu depan dia selalunya 3-4 hari macam tu.
0: Yang
1: ekstrim sikit lah kan.
0: Kalau nak pemula tu dia sat-sat je lah tu.
1: Pemula tu naik Bukit Penarak pun okey lah kan.
0: Gitu.
1: Tu pun tak sanggah dah. Balik main macam naik Gunung Jerai dia pun kata. Bukan Gunung Raya, Gunung Jerai.
0: Dia pun duk cerita tu lah tak habis. Kita pun tertaduh linga dengar api lah.
1: Lepas tu, atas tu lah terlepas je lah. Atas tak ada lah. Yang kata aktiviti nak buat sebulan sekali tu. Terlepas lah. Betul tak ada lah.
0: Dia macam tu.
1: Naik Bukit Penarak tu pun ada kawan tuna kat belakang naik motor.
0: Ada juga naik motor tu.
1: Ada juga naik motor.
0: Kecoh ni.
1: Cerita kita pagi ni hobi hiking ni. Mereka kata bahaya. Jadi hobi apa yang tak bahaya?
0: Itulah.
1: Jadi anda boleh kata juga hobi hiking ni sebenarnya tak bahaya. Kalau diambil berat ciri-ciri macam ni. Boleh cerita lah.
0: Kan? Itu pendapat masing-masing.
1: Lagi tengok di FB Langkau FM pun ada. FB peribadi saya pun ada.
0: Betul.
1: Sagi TikTok kita on lah Sagi.
0: Baru kita cerita. Wow.
1: Kita rehat sikit.
0: Menangkap ya tuan-tuan.
1: Ya. Kita bermadah sikit pagi ini. Madah berhelah.
0: Yes. Madah berjangka.
1: Siap.

0: Ya, Madah Berhelah ni macam yang berhelah yang pengantin nak ha? Apa nama?
1: Yang nak pergi bertudang tu, ya? Amboi.
0: Yang bertudang ni macam helah.
1: Amboi, helah tayar pancik tu.
0: Kadang-kadang orang bagi nak berhelah ni, dia ingat dia bagi alasan dekat orang tu orang boleh terima.
1: Kan?
0: Kadang-kadang alasan yang tak logik.
1: Sangat.
0: Aha.
1: Macam tu, macam tadi tu lah.
0: Aduh.
1: Macam tak ada alternatif lain.
0: Tayar pancit. Nak main kerja, tayar pancit. Grab ada, main lah kerja dulu. Biar pergi tayar pancit tu.
1: Kan, nanti balik settle lah.
0: Tayar pancit tu daripada pagi tak sampai kerja.
1: Ni. Lepas tu lah ni ada hard rider boleh repair pergi rumah apa ada.
0: Oh, ada?
1: Ada perkhidmatan servis tu.
0: Abang ingatkan jangan nak sebut ada rider yang boleh bawa mic kita kerja. Tebak kerja dulu.
1: Ni ada juga, juga.
0: Macam di apa, Indonesia, Gojek.
1: Gojek, betul-betul nama kan? Gojek tu. Ada juga. Bakal ada di Malaysia.
0: Ada juga?
1: Aduh.
0: Ada di Pahabak, kena motor baru kau betul kapcai boleh
1: kata? Dia adalah syarat-syarat dia, motor tu kena motor. Dari tahun ni ke tahun ni, tak boleh lama-lama.
0: Okey. Nak kena cari juga macam tu.
1: Itulah ni semua ada lah perkhidmatan macam tu. Bukan alasan.
0: Okey. Alright, lepas ni lah kami sana sini.
1: Yes.

0: Okey, kita nak pergi ke Langkawi sana sini.
1: Langkawi sana sini. Okey, ini Langkawi terus unggul sebagai hak pelancongan sukan melalui Langkawi Swim Fest 2026.
0: Okey, yang tadi dekat abang-abang tu lah.
1: Yes, di dataran Tanjung Ru. Okay. Memasuki edisi ketujuh penganjurannya, acara renang terbuka berprestij ini berjaya menarik perhatian. Penyertaan seramai 317 peserta dari 8 negara. Ada Malaysia, Amerika, United Kingdom, New Zealand, Perancis,
0: Afrika,
1: Maldives dan Singapura. Sampai 8 km 48 orang. 4 km 80, 2 km 67, 1 km 55. Lepas tu ada 400 meter remaja 67 orang.
0: Yang 48 siap 49 tu.
1: Oh, ramai tu. Dari penganjuran
0: yang 8 tu.
1: Yang 8 tu. Ha, 8 km 48 peserta.
0: 48, 49.
1: Ha, 49 lah, 49. Yang ke tambah seorang.
0: Tambah seorang.
1: Yang 8 meter tu.
0: Okey, lagi-lagi okay, itu
1: lah. Lepas tu penganjuran acara ni bertepatan lah dengan musim cuti sekolah, cuti umum kan. Ramai keluarga boleh main sambil bercuti di Pulau Langkawi yang indah dan mendamaikan.
0: Sadiq tak nampak main tak main. Dia rajin berenang-berenang
1: kan. Dia rajin, pandai dia berenang dengan anak-anak semua pandai berenang. Dan penganjuran ini akan diteruskan lagi. Bukan sahaja untuk menggalakkan gaya hidup aktif, malah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan yang berdaya saing di rantau ini.
0: Itu dia.
1: Sokan. Kita kan baca sokan.
0: Cerita Azad Sadiq, dia tinggi macam Najmi. Najmi tinggi. Oh, macam no. Sadiq,
1: tinggi ni.
0: Wise guy.
1: Wise guy. Okey lah tu, wise guy. Ego. Bapa yang prihatin.
0: Pengantin baru kita hari ni cuci belanga. Bang kemah. Tapi Najmi buatlah dewan kot perasan. Dewan
1: Tapi nampak macam rumah.
0: Macam rumah. Rumah.

0: Ya, itu dia aja Helicat dengan suara kekasih. Suara kekasih, suara pujaan kita ni. Jangan dia kata bersuara aja. Dia berdehem pun kita tahu dah. Okey, sekali kita nak tengok tajuk-tajuk berita dalam negara aja lah.
1: Tuh, dengar tu. Orang tengah cinta aja tu.
2: Jemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Hai, itu dia. Jangan paksa rindu.
1: Jangan.
0: Selamat sarapan pagi untuk anda yang tengah sarapan pagi. Teknikal kita.
1: Yep.
0: Apa nama Jiah dari Tamil abang. Saya bangun pagi-pagi goreng bihun begini. Mana nak cari?
1: Mana nak cari tuan-tuan. Tapi senang jumpa tuan-tuan. Jantu tuan-tuan.
0: Aduh. Baik, kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara. Di antaranya yang dipetik melalui Beramal.com.
1: Aha.
0: Seni budaya perlu diberi penekanan dalam pembangunan bandar. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata, kerana seni budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti yang memiliki semangat kekitaan dan identiti tersendiri.
1: Ya, betul. Sukarelawan orang asli bantu kesan Jaslinda.
0: Okay. 6.5 juta ringgit naik taraf Taman Lembah Kiara. Tumpu pemulihan infrastruktur, kata Hanayu.
1: Ini komuniti pelancongan Lembah Lenggung sedia sambut delegasi Arkib Antarabangsa.
0: Rumah Panjang miliki kelebihan sebagai produk pelancongan komuniti, kata Tiong.
1: Betul. Pendaki hilang, perkembangan SAR tindakan susulan dibincang dalam mesyuarat pada hari inilah.
0: Komuniti pelancongan Lembah Lenggung sedia sambut delegasi Arkib Antarabangsa.
1: Dan juga pendaki hilang rasa tanggungjawab dorang sukarela, dorang pula dorong sukarela orang asli.
0: Abang ingat kan
1: bantu perhati SAR.
0: Abang ingat kan jangan cakap diorang.
1: Diorang, so, yes.
0: Ada punya spelling dia, dia dorang.
1: Kenapa O nampak A ni? Yeah, kan?
0: Begitu. Okay, pendaki hilang lagi rasa tanggungjawab dorang sukarelawan orang asli bantu operasi SAR. Ini mesti bernama. Okay. Dan juga perkembangan SAR tindakan susulan dibincang dalam mesyuarat hari
1: ini
0: lah.
1: Ha, hari ini dia akan bincang sama ada nak teruskan atau tidak.
0: Tahun dah seminggu lagi.
1: Kemalangan maut, simpang renggam, lok gesa siasatan disegerakan. Notis pemakluman bubar Dun Johor diserah kepada SPR.
0: Lelaki hilang dalam kejadian bot karam di Sungai Gaat. G-A-A-T.
1: Sungai Gaat.
0: Ditemukan lemas.
1: Allah. Ini seterusnya dua mangsa penerima pertama faedah lindung 24 jam. Ini tentang kemalangan di Simpang Renggam.
0: RM500,000 diperuntukkan bagi program Kampung Angkat Madani BHEUU di Kampung Tanjung Serindik.
1: Ini Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian yang lebih besar.
0: Pasukan Sarawak Universiti Sunway wakili Malaysia di Kejuaraan Dunia PISU 2026.
1: Dan juga pindaan akta sewa beli selari perkembangan pantas sektor automotif.
0: Okay.
1: Dan juga sesak di jalan raya, tidak sesak di hutan. Oh, ramai juga yang ambil peluang untuk hiking sementara cuti ni.
0: Langkah kat kuasa pengesahan umur bagi pengguna media sosial wajar PPIM.
1: Dan juga ini budaya membaca pesta buku tarik ribuan pengunjung. Betul. Media sosial ancam perkembangan emosi kanak-kanak, had umur pendaftaran akaun langkah tepat perkukuh perlindungan digital.
0: Dua mangsa kemalangan Simpang Renggam penerima pertama lindung 24 jam. Pusat Perubatan Sunway Pulau Pinang rasmi pusat ortopedik dan spina.
1: Hayati rukun negara, panduan bentuk jati diri dan juga perkukuh perpaduan.
0: Limpahan pelaburan hasil keharmonian kaum, kestabilan politik berpandukan rukun negara dan juga pembatalan NSM Norway dicadang dahulukan bayaran balik ganti rugi.
1: Dan juga aktiviti rekreasi hutan, persediaan rapi penting untuk elak tragedi. Betul
0: itu. Kita lebih masuk lagi dalam dalam kita nak sembang lagi dalam topik apa hari ini.
1: Kita nak cerita tu.
0: Suri rumah dijemput ke Tanah Suci selepas 16 tahun menyantuni asnaf.
1: Masya Allah. Ini pendaki hilang, status cari lamat, tindakan susulan dibincang hari ini.
0: Yang ni yang best juga ni. Malaysia, Tamil Nadu teroka kerjasama bidang arkib dan dokumentasi warisan. Sama dengan Ketua Menteri yang baru itulah pelakon tu apa nama?
1: Vijay. Seterusnya kita ada ni empat sekeluarga selamat dikebumikan. Ini yang kemalangan di Simpang Renggam.
0: Dan yang terakhir, wanita pedalaman Sabah Sarawak terus perkasa kraft tangan warisan tradisi ini.
1: Betul.
0: Yang akhir di musim damai aja dari
1: mana? Berita RTM.
0: Berita RTM. Terima kasih untuk anda yang terus layan 2 pagi.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: I-D-L-Y.
1: Yes.
0: L-D-L-Y-A.
1: Yes. I don't love you anymore.
0: Okay. Lagi apa cerita pagi ni?
1: Selain hiking yang dikatakan berbahaya, apalagi hobi yang tidak berbahaya, tuan-tuan?
0: Ya. Itu dia topik kita.
1: Apa lagi? Banyak sebenarnya. Banyak.
0: Yang boleh anda komen di rumah biru kita. Dan rumah biru Langkawi FM. Rumah biru abang juga boleh tengok, boleh anda komen di sana.
1: Yes.
0: Okay. Di samping itu, di TT Live Langkawi FM juga akan kita tengah bersiaran sekarang ini.
1: Terima kasih, okay.
0: Anda boleh komen lah nanti. Pukul 9.15 jangan komen lah ni. Sekejap komen duk atas sekejap.
1: Kita ada ni Hero Bukit Baim The Nature. Tunggu nak dengar tahu topik sekejap ni. Dia duduk.
0: Dengar kata JT Pangkor sesak.
1: Oh ni, ya Allah, JT Pangkor sesak berkicap tunggu feri. Oh, ramailah cuti sekolah ni. Macam tu lah.
0: Tapi dia Langkawi tak berkicap. Langkawi okey.
1: Duk Langkawi okey. Mainlah Langkawi. Duk tunggu feri sana. Oh, ya Allah, gaman.
0: Langkawi okey.
1: Langkawi okey, tuan-tuan.
0: Sebab kadang-kadang dia buat apa WhatsApp kita tanya kan. Langkawi okey dah? Okey.
1: Okey. Mana ada tak okey?

0: masuk.
1: Ha, kalau tak masuk, bukan yang ujung tu dah lah.
0: Ha. Bukan dah tak di pelawar. Masuk macam mana?
1: Mailah masuk. Mail masuk dulu. Ha. Selalunya orang singgah.
0: Dah tak pelawar. Ha.
1: Tapi selalunya orang kita akan jawab, mailah masuk. Tak apa.
0: Mail masuk dulu.
1: Mail masuk langkah kanan lah.
0: Tak mau singgah ke?
1: Langkah kanan lah. Borderian pula kan.
0: Jadi kita pun langkah tak pergi lah.
1: Langkah tak pergi lah. Mai saya tak apa. Tak apa tu sebenarnya nak pergi. Main. Ada Drian ni Musang King ni.
0: Tunggu lagi.
1: Tunggu lagi. Nak biar kau.
0: Curi pagi. Curi pagi.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kedahan.
1: Ya, kita buka gelanggang pagi ini tuan-tuan. Cerita apa pagi ini? Berkenaan dengan hiking.
0: Yes, tuan-tuan. Ya. Hari ini hiking, tuan-tuan. Selain ya, daripada hiking yang dikatakan bahaya ni, apa lagi hobi yang tak bahaya, tuan-tuan?
1: Ukuran? Bukan ukuran ni. Daripada masalah yang berlaku.
0: Ya, betul-betul. Kan, sebab baru-baru ni kita ada banyak kes juga yang cari tak jumpa lagi pun. Masih
1: sebenarnya kes orang hilang yang masa hiking ni, dia banyak.
0: Banyak kes, kan?
1: Yang popular adalah masa acap tu. Yang dia, yang dia ikut
0: betul.
1: Apa? Marathon cover tu. Lepas tu, sebelum tu ada lagi kes. Kalau tak silap abang, di Cameron Highlands, seorang... dia peminat ataupun nak kata profesor tak profesor, dia dia pengkaji.
0: Macam pengkaji lah.
1: Pengkaji. Dia selalu masuk hutan seminggu, 3 hari, 4 hari tu adalah biasa. Dia hilang berapa minggu tak tahu. Tadi dah baca, tadi terlupa dah.
0: Okay.
1: Cina dia.
0: Okay.
1: Dia hilang-hilang macam tu tanpa meninggalkan kesan.
0: Okay.
1: Tak ada. SAR di apa,
0: cari tak jumpa juga.
1: Tak jumpa juga.
0: Sampai keluar tak jumpa.
1: Sampai keluar tak jumpa. Baik. Lanjutan daripada itu, inilah cerita pagi ini. Berkenaan, kita nak cerita berkenaan dengan hiking.
0: Betul.
1: Untuk anda yang ada pengalaman hiking.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Adakah hiking ini bahaya untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia hiking ni?
0: Betul.
1: Apa yang kena ada? Kan? Jadi boleh kongsi ya dengan kita. Untuk yang nak mencuba bidang hiking ni, spek yang macam mana kena ada pada diri anda?
0: Betul.
1: Bukan anda pakai spek.
0: Bukan sebab anda pakai spek hitam atau spek putih, rabun jauh, rabun dekat, tidak dikira.
1: Spek itu adalah berat badan anda, contohnya. Macam mana anda boleh ikuti
0: kriteria-kriteria.
1: Ya, kriteria-kriteria. Macam mana? Anda boleh kongsilah di TT Live Lagu FM sekarang ni, ataupun di Rumah Biru.
0: Kita akan kongsi,
1: kita akan baca selepas lagu ini.
0: Saya tak mampu
1: kita
0: hiking.
1: Kita buka gelanggang dulu.
0: Saya mampu hiking ke hati-hati anda sahaja.
1: Contoh.
0: Contoh.

0: Ya, jangan bosan mendengarkan kami, Yaya.
1: Mereka ya. Tak tahu nak cakap. Sekejap saya cakap direct kan, direct sangat.
0: Jangan komen bosan,
1: jangan
0: okay?
1: Jangan komen bosan.
0: Cerita kita pagi ni.
1: Cerita apa tu?
0: Mereka kata hobi hiking ni bahaya. Hobi apa yang tak bahaya?
1: Yang tak bahaya, ya Allah.
0: Terima kasih Zaki. Dia kata pau kawan tak bahaya.
1: Aduh, dah lah pau kawan.
0: Muhammad Aiman, hobi tak bahaya ialah membaca buku ilmiah. Atau kura-kura dengan ardam.
1: Ya Allah. Ataupun sang kancil dengan buaya.
0: Boleh jadi.
1: Bagus juga.
0: Kak Yung kita makan cokodok dengan kopi O sambil layan TV dia kata. Bin Bahadur, yang tak bahaya mendengar dan menghayati setiap perbualan DJA di Langkawi. Terima kasih.
1: Wah, gitu.
0: Abang Muslim kita. Karaoke tak bahaya, bang.
1: Karaoke tak bahaya. Tapi bahaya untuk orang yang mendengarnya. Sebab dia dapat mic, dia tak erti berhenti.
0: Orang yang macam mana boleh pergi hiking ni, Baim kata tengok spek dia mampu ke tak. Kalau spek lori tanah, janganlah gagal nak ikut pergi hiking. Teruk kami.
1: Betul itu, Baim.
0: Nurul kata dalam banyak-banyak hobi. Macam kita cuba hiking juga yang boleh hilangkan stres walaupun penat. Sangat-sangat tapi puas hati.
1: Betul. Ya, kena tanya Natia. Sebab Natia rajin hiking tau.
0: Bila penat hiking, okay, lepas tu dapat view yang cantik.
1: Betul.
0: Kan.
1: Tapi view pemandangan indah yang cantik ya. Bukan view pemandangan lain ya.
0: Okay. Asher Nature.
1: Okay.
0: Hiking tak salah. Cuma ada segelintir yang ingin hiking tetapi tidak tahu erti teamwork.
1: Dia nak pergi dulu.
0: Dia macam nak berlomba. Ini bukan maraton.
1: Ini bukan perlombaan, tuan-tuan.
0: Siapa lagi yang komen? Rosita Muhammad.
1: Rosita.
0: Okay. Assalamualaikum. Yang tak betul. Biasalah tu ayat
1: mana,
0: tu.
1: Mana? Mana?
0: Yang tu.
1: Yang tu.
0: Biasalah. Salam dari Pak Buntak. Terima kasih.
1: Okey, saya gelak saja.
0: Okey. Ain, sarapan apa pagi ni?
1: Belum lagi.
0: Okey, Pak kata masuklah kawan-kawan hiking sekalian.
1: Masuklah kawan-kawan.
0: Sarapan kuih kalakatar.
1: Kuih kalakatar.
0: Bingka kelapa muda.
1: Okey. Kuih dari mana ni kalakatar ni?
0: Lepas tu Menurah kata, tolong doakan untuk akak agar tahun ini boleh balik Langkawi. Rindu kau.
1: Selamat. Semoga selamat balik.
0: Ada orang pergi luar, tak ingin nak balik Langkawi. Ada orang yang ditugaskan di Langkawi, tak mau keluar-keluar Langkawi.
1: Kenapa?
0: Kena-kena ayat gunung ayah. Tak mahu lah.
1: Ayat gaya mungkin betul juga tu. Ni Kak Elfa kata, tanam bunga okey kot, tak bahaya rasanya.
0: Siapa dia?
1: Kak Elfa.
0: Tanam bunga sungguh.
1: Kan, tanam bunga. Kami ni tak mampu tanam bunga kok. Bunga tak hidup.
0: Tangan hangat.
1: Saya hanya mampu menanam tebu di tepi bibir sahaja.
0: Okey, Kak Rosita kita topik apa pagi ini? Cik Bungkut ni topik hiking.
1: Hiking, tuan-tuan.
0: Hiking. Hiking bahaya ke tak? Okey, sikit ada panduan ni je.
1: Sila.
0: Ni tips untuk anda yang kalau nak pi hiking jugalah.
1: Betul
0: juga tu. Nak pi hiking jugalah kan. Hiking ni dia trip dia macam abang kata tadi lah. Ada pi pagi turun
1: balik
0: tengah
1: petang.
0: Hari. Ada pi pagi turun petang. Ada yang kadang-kadang nak ambil apa nama sunrise.
1: Sunrise
0: dia kena naik tengah malam.
1: Sunrise tengah malam.
0: Dah nak tunggu naik matahari.
1: Betul lah
0: Dia kena naik tengah malam.
1: Misteri ingat lah. Okey, lepas tu.
0: Takut dia. Okey, tips sikit. Tips pemakanan sebelum hiking. Okey. Kalaulah nak hiking juga. Jadi, pastikan makanan dan minuman diambil 45 minit sebelum aktiviti. Mana kata wajib sarapan.
1: Okey. Jangan terlalu berat.
0: Jangan terlalu berat. Macam apa, Jah buat main nasi lemak sampai satu apa?
1: Satu pleh.
0: Satu pleh tu bukan dia pergi hiking tu.
1: Pergi bikin loh.
0: Pergi bawa kereta, parking jalan 5 langkah duduk tepi pantai. Hak tu boleh lah.
1: Okey.
0: Elakkan makanan berminyak dan yang boleh mendatangkan ketidakselesaan pada perut.
1: Betul.
0: Tahu sajalah kan, bukan ada toilet atas tu. Jangan makan dan minum terlalu banyak.
1: Saat gini mengeh.
0: Okey, minum segelas air sebelum naik. Bawa bekas air kecil sepanjang jalan. Air masak.
1: Betul. Okay.
0: Lepas tu sesiapa yang senang krem kaki tu,
1: okey,
0: boleh makan sebiji pisang. Ataupun tomato. Paling senangnya pisang lah kan.
1: Pisang atau tomato sebelum naik eh.
0: Payah nak tengok orang kah tomato ni.
1: Aduh.
0: Siapa dia? Aiman.
1: Bukan Aiman. Syazwan.
0: Syazwan.
1: Sebab tu kulit dia lawa.
0: Betul lah. Elak kan minum air yang bersifat apa ni? Diuretik.
1: Diuretik.
0: Teh, kopi.
1: Betul.
0: Dia buat teh tarik teh tu pula.
1: Sebab ayak ni tu dia cepat. Rasa kita nak buang air kecil cepat.
0: Ambillah light breakfast sebelum aktiviti.
1: Light breakfast, okay.
0: Sarapan ringan.
1: Sebiji telur rebus. Sebiji pisang. Satu set sandwich.
0: Okay. Minuman pula contoh dia.
1: Ayak bermalto tambah oat ayak masuk. Isotonik tak boleh ya.
0: Tak boleh. Okay. Tips umum dia mohon apa nama peserta-peserta pakailah baju
1: warna terang.
0: Yang warna terang. Lepas tu satu lagi. Yang sopan.
1: Sopan namun. Dia pakai baju ketat merenin.
0: Maklumlah pergi hiking ni dia lebih kurang sedepak lah dengan orang depan.
1: Betul. Tak jauh pun. Kan?
0: Tak jauh lah.
1: Tak boleh jauh-jauh. Kita kena teamwork.
0: Kalau pergi laki semua atau perempuan semua tak apa. Tapi selalunya kadang-kadang tu bercampur.
1: Itulah. Kan?
0: Pastikan tidur lebih awal.
1: Betul.
0: Cukupkan waktu rehat. Bawa bekalan ayat kosong tadi kan. Pakai kasut dan juga stoking yang sesuai, yang tak licin.
1: Yang tak licin.
0: Kadang-kadang yang baru pi, yang dah ada pengalaman dah tak apa tau. Yang baru ni
1: kan.
0: Baru nak join ni. Semangat. Semangat dia lebih. Dan satu lagi.
1: Senok longgar.
0: Dan satu lagi. Jangan sembang sebarangan di atas sana.
1: Betul.
0: Sentiasa ikut arahan.
1: Yap.
0: Fokus sentiasa.
1: Fokus teman-teman.
0: Dengar dengan teliti setiap arahan dan
1: banyakkan berzikir.
0: Sambil-sambil. Okay. Yang komen Teacher Rosita. Dia kata merangkak pun kita khabar juga.
1: Teacher.
0: Apa
1: bukan biasa-biasa.
0: Kak Alfa kata sedap. Tomato dia kata.
1: Kan betul lah. Kak sedap dah tomato. Tomato cherry tu.
0: Kalau sunset, naik petang, turun malam.
1: Naik petang. Naik petang, turun malam.
0: Turun malam. Okey, baik. Okey.
1: Betul.
0: Saya kita akan kongsi lagi.
1: Baik.
0: Kita akan baca lagi. Berkenaan dengan hiking. Cerita kita pagi ini, tuan-tuan. Hiking.
1: Hobi apa,
0: pernah
1: tuan-tuan?
0: Pernah ke tak pernah?
1: Tak pernah, tuan-tuan.
0: Pernah pi ke tak pernah pi ke?

0: Alright, terima
1: okay.
0: kasih.
1: Itu kan, dia. Itulah kan hiking-hiking ni. Ni apa, Kak Ghazi kata jomlah pergi hiking bersama-sama di Gunung Raya.
0: Gunung Raya? Gunung Raya tak ada hiking.
1: Tapi tak ada hiking kan, yang tu macam breeze walk. Kata kata Kak Im. Sebab dia ada track dia siap dah. Lepas tu dia ada jalan dia.
0: Abang Fazli kita kata, dia kata semua hobi bahaya lah macam tu dia kata.
1: Oh pula dia.
0: Aduh.
1: Kenapa pula semua bahaya?
0: Apa Cikgu Salma dia kata semua bahaya kalau salah guna. Kan.
1: Betul itu.
0: Okey, Bunga Mas kata?
1: Bunga Mas eh.
0: Dia kata kalau ikut semua bahaya tu baik makan tidur lah dia kata.
1: No. Makan tidur membahaya kot tuan-tuan. Makan tidur. Obesiti tuan-tuan. Okey,
0: Kak Nas kata. Hobi dekor rumah dan bercucuk tanam tak bahaya.
1: Kak Nas memang rajin. Banyak pokok-pokok bunga di rumahnya.
0: Pak Im kata lagi, hiking bahaya bagi orang yang suka buat kepala kata dia tu hebat sangat.
1: Betul.
0: Hobi tak bahaya, duduk di rumah tengok TikTok.
1: Tengok TikTok live dalam KWFM, tak bahaya.
0: Aduh.
1: Kumpul stamp pun tak bahaya. Ada siapa tadi cakap
0: kumpul stamp ada?
1: Hobi mengumpul stamp.
0: Apa anda terbaca, tertengok, apa terlintas tu? Di FYP TikTok? Apa Raja Hutan apa semua tu?
1: Raja Hutan tu yang dekat TikTok tu.
0: Raja Hutan dia kata, kalau kita pi hiking, apa hiking ni lepas tu contoh kena patut ulang dia kata.
1: Okey.
0: Dia kata pi cari sungai. Cari sungai, lepas tu cari pokok buluh kata.
1: Okey.
0: Bila dia cerita tu apa ingat cari sungai, cari pokok buluh.
1: Baik.
0: Nak ambil buluh tu pi kata ulang tu kan. Dia kata cari sungai, tepi sungai mesti ada pokok buluh. Cari pokok buluh tu, dia mesti ada apa nama ni, apa tu? Rebung.
1: Ambil rebung.
0: Rebung.
1: Dekat akak dia tu,
0: rebung, okay. Okay. Makan rebung tu, di rebung tu dia ada ayak tau. Telan ayak rebung tu. Dan bila rebung tu, dia jadi, bila kita tak rebus lagi, dia jadi hampas.
1: Dia
0: jadi hampas.
1: Mentah lah.
0: Hampas tu. Hampas tu dia kata, letak. Balut dekat yang tempat kena patukan tu.
1: Okey.
0: Dia kata yang ni untuk tiap duduk buat sementara. Turun-turun pergi hospital lah. Pergi
1: jumpa ni lah doktor lah. Jangan buat lengah-lengah pula.
0: Ya.
1: Betul lah no. Rebung dia ada hampas lah makan ni duk. Dia macam umbut lah umbut.
0: Ya, lebih kurang macam tu lah.
1: Betul.
0: Okey.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Cerita pagi ni, cerita pagi ni berkenaan dengan hiking, tuan-tuan.
1: Kan, hobi yang tak bahaya selain hiking lah, tuan-tuan.
0: Hiking, dengar, kalau hiking yang macam, tak bahaya mungkin yang dekat-dekat, yang trip yang okey. Tapi bila nak pi hiking tu, kita sendiri kena ada ilmu, ambil pengetahuan.
1: Jangan kosong aja. Jangan kosong. Dia tak kosong, tuan-tuan.
0: Keselamatan kita kena tahu. Bila nak hiking ni, pakaian, kasut yang penting je. Kena kasut yang berkualiti.
1: Betul.
0: Yang kita pergi jogging tu bukan untuk hiking, tuan-tuan.
1: Dia macam lain tu. Nak jogging lain, nak naik bukit lain.
0: Nak bukit ni dia kena ada tapak yang ada macam berjerigi.
1: Dia ada tapak kuat lah, macam dia nak tarik, dia nak cengkam.
0: Macam apa

0: Jangan longgar sangat.
1: Nabi tak boleh pinjam ke seorang.
2: Jangan duk pinjam.
1: Saya kaki tak sama.
2: Saya tak sama.
1: Saya duk buat sakit. Apa-apa. Sakit, sakit tumit lah. Macam-macam lah.
2: Dia kata kasut duk gigit dia.
1: Sebab kita hiking ni, dia sokongan lebih kepada pergelangan kaki.
2: Betul-betul. Kaki kena kuat lah.
1: Kalau tangan anda rasa macam yang perempuan tu tangan lembut sikit, pakai sarung tangan.
2: Oh.
1: Takut calak. Sebab nak rabat batu pun semua. Saya calak pula tangan pula.
2: Betul juga, Noor.
1: Alamlah duduk di ofis, asap pakai lotion.
2: Allah. Kan, betul tu. Tak boleh rasa langsung.
1: Jadi seringkas dia, carilah kasut hiking yang selesa, yang tahan lasak dan juga mempunyai cengkaman yang baik. Sebab tu satu lagi lah. Yang ni penting juga yang ni. Walaupun kadang-kadang kita pergi trip pagi balik tengah hari, trip pagi balik petang. Kelengkapan, keselamatan dan juga navigasi.
2: Betul, navigasi tu penting.
1: Kena pandai juga tengok.
2: Kena pandai, tapi kena pandai tengok lah.
1: Kalau ada saja tu buat action, tu buat elan jadi tangan, tak jadi
2: tak juga. Tak jadi juga. Pergi ikut lane juga. Tak turun-turun.
1: Takut sesat-sat tak sampai ke hati abang.
2: Contoh. Tak apalah sampai ke hati. Kalau tak sampai ke hati macam mana? Aduh.
1: Ada yang raja hutan tadi.
2: Raja hutan.
1: Dia kata makan, dia kata jangan bawa mi segera. Mi segera tu adalah makanan yang menipu perut kita.
2: Ya Allah.
1: Kalau pagi tengah hari, naik pagi tengah hari turun tak apalah dia kata. Kalau trip sampai 2 malam 3 malam, kita tak mau bawa apa makanan yang berat, dia bawa apa mi segera saja pasal ringan.
2: Betul betul.
1: Tak boleh lah.
2: Betul betul. Dia menipu perut kita.
1: Dia akan contohlah kalau nak pergi tu kita steak ke salmon ke.
2: Oh macam tu. Wow.
1: Ini melampau.
2: Sakan
1: ni. Ini nak pergi bukan hiking ni.
2: Ini nak pergi apa? Nak pergi candlelight dinner ke?
1: Yang penting juga jauh lagi power bank.
2: Betul.
1: Power bank.
2: Power bank.
1: Telefon kita pun dah pakai 4-5 tahun dah. Battery health pun kadang-kadang 75.
2: Betul-betul.
1: Daripada satu patih tu. Saat-saat jalan sekat hari, jalan 2-3 jam, battery pun tinggal 50%. Hal tu tak boleh.
2: Kan. Dia tak mampulah nak menampung perjalanan begitu lama, takut lama lagi.
1: Tukar bateri. Kalau tukar bateri tak mampu, tukar telefon.
2: Gitu. Kalau tukar telefon tak mampu, tukarlah.
1: Peta dengan kompas kena bawa. Power bank, kalau bateri kita tu dah tahulah telefon kita tu lekeh.
2: Ya.
1: Cari yang power yang lebih. Bawa RM20,000 ke.
2: Tinggi
1: sikit
2: kan. Boleh
1: satu lagi yang kadang-kadang bila kita lupa, whistle.
2: Oh, whistle.
1: Dia whistle dengan kita jerit ni. Dia lain tau je.
2: Betul. Larat nak menjerit.
1: Kit pertolongan cemas yang simple-simple. Kalau yang dekat-dekat lah kan. Peti api kena ada.
2: Betul.
1: Peti api lah ni ada yang main. Yang kalau pergi 2-3-4 hari tu. Dia pakai ada besi tu je. Dia tu keluar api. Tapi yang tu kot payah sikit. Kita bawa lighter lah. Senang kan. Tapi yang tu kira heavy sikit yang tu. Extreme. Orang yang pergi hiking extreme dia akan bawa yang tu lah.
2: Ni Baim kata, kita bawa roti standby je. Kadang-kadang tak makan pun. Hiking santai ni sepot-sepot daun cara kami je lah. Gitu. Kan, standby tak apa. Tak makan tak apa.
1: Tak makan tak apa. Masalah dia nak makan tak ada apa.
2: Tak ada apa. Tak kira dia nak makan daun je.
1: Tak kira lah kena atas kaki terplek out lah apa. Semua nak jalan tak boleh. Trip tu selalunya kata 2 jam, 3 jam ni.
2: Betul kan,
1: naik pukul 10, turun pukul 1. Tak tahu naik pukul 10, pukul 6 tak tentu.
2: Pukul 6 tak turun-turun
1: nak
2: lagi.
1: Nak makan apa?
2: Itulah Noor.
1: Biar bawa lebih tak apa.
2: Biar standby tak apa.
1: Standby tak apa.
2: Tak makan tak apa.
1: Kita boleh bagi kat kawan.
2: Betul tu.
1: Kena kawan bawa pula, kawan hak makan banyak pula. Nak 5 langkah nak makan. Jalan 10 langkah nak makan. Hak tu tak boleh hiking kat tu.
2: Tak sedut hiking lah tu. Hak tu pergi camping lah.
1: Hak tu pergi tengok wayang dia.
2: Sinar main.

0: Topik kita cerita pagi ini hiking sampai di sini saja.
1: Betul. Nanti kita hiking.
0: Apapun sukan yang ada bahaya, jadi safety first lah.
1: Betul tu. Apa-apa pun kena safety first tau. Yeah. Walaupun hobi tu hanya mengumpul stamp.
0: Ya. Yeah. Kena ada safety juga.
1: Nak tarik stamp pun kena safety juga. Koyok nanti macam mana.
0: Power juga ayat je pagi ni.
1: Mestilah.
0: 10 pagi sebentar lagi berita semasa.
1: Yes.
0: Cik Pa?
1: Cik Pa? Cik Pa baca.
0: Cik Pa baca. Okay.
1: Kira nak balik lagi.

0: Okay.
1: Nokowi FM. Alright, 10.12 minit pagi. Terima kasih Cik Pau. Berita semasa sebentar tadi. Tak lagi ada 15 minit bersama dengan Encik Muhammad Faizal bin Hajar Maidin, Pegawai Teknologi Makanan, berkenaan dengan keracunan makanan. Mengapa masih berlaku?

0: Baik, selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM 104.8, 87.5. Kita sampai ke slot 15 minit pagi ini. Seperti yang saya wawarkan tadi bersama dengan Muhammad Faizal bin Hajar Maidin, iaitu pegawai teknologi makanan. Dan kita akan bercakap tentang keracunan makanan. Mengapa masih berlaku? Assalamualaikum Encik Faizal.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang Sungai Limau jumpa dengan orang Sungai Kerin pagi ni. Okey, baik, kita bercakap tentang keracunan makanan, mengapa masih berlaku. Keracunan makanan bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun, kebelakangan ini kita masih mendengar berlaku kes keracunan makanan sama ada di sekolah, di asrama, majlis kenduri dan premis makanan. Dan bagi perabat Cik Faizal, mengapa kes ini masih berlaku dan sedangkan pelbagai pendidikan kesihatan telah diberikan? Kalau tak silap, baru-baru ni seminggu, dua minggu sebelum ni kot, ada di Medsos, ada orang bubuh di dalam kawasan sini. Apa sakit perut tak? Kawan kata anak sakit perut ni, betul ke anak sakit perut? Cik Faizal, cerita.
1: Pertama sekali, terima kasih pada Langkawi FM untuk sesi pagi ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pendengar di Langkawi FM. Berkenaan dengan soalan tadi, ya benar, walaupun pelbagai kempen dan pendidikan kesihatan telah dijalankan, kes keracunan masih berlaku kerana kegagalan dalam mematuhi amalan keselamatan makanan secara konsisten. Antara punca utama berlakunya keracunan makanan, yang antara yang kita dapatlah, makanan tidak masak dengan sempurna.
0: Okay.
1: Kemudian makanan disimpan pada suhu yang tidak sesuai, dan juga berlakunya pencemaran silang antara makanan mentah dan juga makanan yang telah dimasak. Dan juga yang mempengaruhi untuk keracunan makanan ni adalah kebersihan diri, pengendali makanan yang kurang memuaskan.
0: Orang yang mengendalikan makanan tu. Okay.
1: Selain daripada itu, terdapat juga situasi di mana makanan disediakan dalam kuantiti yang banyak ataupun yang kuantiti besar. Contohnya seperti kenduri ataupun program di sekolah. Kemudian dibiarkan terlalu lama pada masak, suhu bilik.
0: Masak sikit dengan masak banyak tak sama.
1: Dia biarkan terlalu lama di suhu bilik sebelum dihidangkan. Selain itu, perubahan cuaca seperti yang kita alami sebelum ni, iaitu cuaca panas, juga boleh mempercepatkan pertubuhan bakteria dalam makanan. Apabila bakteria membiak dengan cepat, risiko untuk berlaku keracunan makanan tu meningkatlah. Dan apa yang penting untuk difahami adalah kebanyakan kes keracunan makanan ni sebenarnya boleh dicegah. Sekiranya semua pihak mengamalkan langkah keselamatan yang betul dan juga berterusan.
0: Jadi boleh Cik Faizal kongsi sekali lagi langkah-langkah keselamatan makanan yang mudah untuk mencegah keracunan makanan ini, terutamanya kepada pengguna, Cik Faizal?
1: Okey, terdapat beberapa langkah mudah yang boleh diamalkan oleh pengguna di rumah seperti mana yang telah digariskan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu kita panggil 5 kunci keselamatan makanan. Pertama, jaga kebersihan diri, iaitu sentiasa cuci tangan dengan sabun sebelum kita sediakan makanan dan juga sebelum makan. Kedua, asingkan makanan mentah seperti ayam, daging dan makanan laut daripada makanan yang telah dimasak dan bagi mengelakkan pencemaran silang. Ketiga, pastikan bila masak makanan tu sehingga betul-betul masak, terutamanya ayam, daging dan juga telur. Keempat, simpan makanan pada suhu yang sesuai. Sebagai contoh, makanan panas perlu sentiasa panas dan juga makanan sejuk perlu disimpan di dalam peti sejuk. Kelima, gunakan air dan bahan mentah yang bersih dan selamat. Dan selain daripada itu, pengguna juga perlu menyemak tarikh luput dekat packaging, dekat bahan pembungkusan. Dan kita juga perlu tengok pembungkusan tu sama ada masih elok. Contohnya kalau macam tin, jangan ambil yang tin kemek ataupun yang tin mengelembung. Selain itu, kalau kita pergi ke premis makanan, pastikan premis tu dalam keadaan bersih.
0: Tengok tempat pun tak bersih dah.
1: So kalau tempat tak bersih, mungkin risiko untuk berlaku keracunan makanan tu tinggilah.
0: Baik, langkah tadi, langkah keselamatan untuk pengguna. Jadi macam mana pula untuk pengusaha dan pengendali makanan? Apakah tanggungjawab mereka untuk nak pastikan makanan tu selamat?
1: Okey, untuk pengusaha dan pengendali makanan, mereka ni memainkan peranan yang besar. Mm-hmm. Kerana mereka di dalam barisan hadapan, yeah, dalam penyediaan makanan kepada orang ramai. Mm-hmm. Okey, kemudian mereka perlu memastikan semua pekerja menghadiri latihan pengendali makanan daripada sekolah yang telah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mm-hmm. Itu untuk latihan pengendali makanan, dan kemudian semua pekerja juga perlu mendapatkan suntikan typhoid seperti yang telah ditetapkan. Okay. Untuk suntikan typhoid ni boleh pergi ke mana-mana klinik swasta lah.
0: Dia laku berapa lama?
1: Itu bergantung pada dosis dia lah. Okay. Setakat ni kalau kita dekat Langkawi, kalau macam kami pergi buat pemeriksaan, selalunya dalam 3 tahun lah untuk suntikan typhoid.
0: Okay, dia
1: bergantung pada dosis lah. Kena tanya dengan doktor.
0: Setiap orang dosis tak sama ataupun setiap pengendali makanan dosis tak sama?
1: Kebanyakan majoriti dia 3 tahun, tapi dia bergantung.
0: Okay.
1: Selain daripada itu, mereka juga perlu menjaga kebersihan diri, memakai pakaian yang bersih, memastikan premis sentiasa bersih dan menggunakan bahan mentah yang berkualiti. Kemudian kawalan suhu juga sangat penting. Makanan perlu disimpan pada suhu yang bersesuaian bagi mengelakkan pertumbuhan bakteria berbahaya. Pengusaha juga digalakkan untuk mengamalkan sistem keselamatan makanan seperti Good Hygiene Practice atau GHP dan juga Hazard Analysis and Critical Control Point ataupun kita panggil HACCP bagi mengenalpasti serta mengawal risiko pencemaran makanan. Pendek kata, keselamatan makanan bukan sekadar mematuhi peraturan yang ada dalam akta makanan, tetapi dia merupakan tanggungjawab moral bagi melindungi kesihatan pengguna secara amnya. Untuk pengusaha makanan, kami di KKM ada menawarkan pelbagai pensijilan. Bagi keselamatan makanan ni lah. Sebagai contoh, kita ada penyenaraian pengusaha home base. Dan kita ada juga pengiktirafan best. Pengiktirafan best iaitu bersih dan selamat. Yang ini untuk kedai makan. Dan kita juga ada pensijilan untuk catering. Kita panggil pensijilan Trust My Catering. Semua ni dia ada dia punya kriteria yang perlu dipatuhi lah. So pengusaha boleh juga apply dengan mohon kepada di KKM, dan kita akan buat pemeriksaan sebelum kita pergi
0: pesijil. Kira-kira ramai berapa sijil tu semua?
1: Kebanyakan kalau macam yang sijil-sijil saya sebut.
0: Yang cerita tadi.
1: Ini semua percuma.
0: Oh, percuma. Tak, maksudnya ada satu sijil saja ataupun satu
1: dia bergantung pada jenis perniagaan.
0: Okay.
1: Bergantung pada jenis perniagaan. Selalunya kalau pengusaha datang ke KKM, kita akan suggest lah ikut perniagaan mereka.
0: Okay, faham. Baik, mungkin ramai yang tak tahu kalau kita tak habang ni, setiap tahun tarikh 7 Jun kita akan sambut Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Jadi boleh Cik Fazal terang sikit apa maksud ataupun erti apa itu Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni, Cik Fazal?
1: Okey, Hari Keselamatan Makanan Sedunia atau World Food Safety Day disambut pada 7 Jun setiap tahun. Dan ini dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersama Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu atau FAO. Tujuan utama sambutan ini adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa keselamatan makanan merupakan tanggungjawab bersama. Makanan yang tidak selamat boleh menyebabkan pelbagai penyakit bawaan makanan, termasuklah keracunan makanan, jangkitan bakteria, virus dan parasit. Bila berlaku keracunan makanan, dia boleh menjejaskan produktiviti kita lah secara umumnya. Dan sambutan ini juga memberi peluang kepada semua pihak termasuk kerajaan, industri makanan dan pengguna untuk sama-sama meningkatkan amalan keselamatan makanan demi melindungi kesihatan masyarakat.
0: Dan tema dan maksud di sebaliknya tahun ni.
1: Okey, untuk tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia tahun 2026 adalah daripada bebanan kepada penyelesaian, makanan selamat di mana jua atau from burden to solution, safe food everywhere. Yang ini yang dibagi oleh WHO lah.
0: Okay, tema ni.
1: Tema ini membawa mesej bahawa masalah penyakit bawaan makanan boleh dikurangkan dengan menggunakan data, bukti saintifik dan maklumat yang tepat untuk memahami punca keselamatan makanan serta mencari penyelesaian yang lebih berkesan. Sebagai contoh, data keracunan makanan boleh membantu pihak berkuasa mengenal pasti lokasi yang berisiko, jenis makanan yang sering menyebabkan keracunan makanan dan kumpulan yang lebih terdedah kepada penyakit bawaan penyakit. Sebagai contohlah, kalau situasi kita dekat negeri Kedah ni, yang selalu berlaku keracunan makanan melibatkan murid sekolah.
0: Murid sekolah. Kantin dan kantin.
1: Kantin dan asrama. Itu dia punya lokasi. Dan makanan yang selalu terlibat bila kita buat siasatan, selalu kita jumpa makanan berasaskan ayam.
0: Oh, ayam. Okay.
1: Dan kenapa? Antara faktor yang dari segi penyimpanan.
0: Tak cukup
1: juga,
0: beku ke? Tak cukup sejuk?
1: Dan juga dari segi pengendalian.
0: Okay,
1: itu antara yang kita boleh analisis lah bila ada kes keracunan makanan ni. Kemudian tema ni juga dia menekankan bahawa setiap individu berhak mendapatkan makanan yang selamat tanpa mengira lokasi ataupun latar belakang mereka.
0: Baik, kita dah sampai di penghujung 15 minit pagi ni. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita berkenaan topik pagi ni, keracunan makanan, mengapa masih berlaku, mungkin Cik Fazal nak tambah sedikit rumusan.
1: Silakan. Okey, untuk rumusan, keracunan makanan ni dia masih berlaku kerana terdapat pelbagai kelemahan dalam pematuhan amalan keselamatan makanan di pelbagai peringkat. Namun kebanyakan kes keracunan makanan ni sebenarnya boleh dicegah. Jadi saya menyuruh kepada semua pendengar supaya sentiasa mengamalkan kebersihan diri, mengendalikan makanan dengan betul dan sentiasa peka terhadap aspek keselamatan makanan. Kepada pengusaha dan pengendali pula, pastikan amalan keselamatan makanan sentiasa menjadi keutamaan kerana makanan yang selamat bukan sahaja melindungi pengguna tetapi juga menjaga reputasi perniagaan. Ingatlah bahawa keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama kita.
0: Baik, demikian tuan-tuan, kita bersama dengan Encik Muhammad Faizal bin Hajar Maidin, Pegawai Teknologi Makanan, yang kita berbincang, bercakap berkenaan dengan keracunan makanan, mengapa masih berlaku. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Faizal kerana sudi bersama dengan kita pagi ini, Encik Faizal.
1: Sama-sama.

0: Alright, selamat pagi Malaysia, selamat pagi Langkawi.
1: Selamat
0: terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Ya, untuk anda yang masih lagi mendengarkan 2 pagi.
1: Yes, bukan biasa.
0: Terima kasih Cik K tadi buat mai apa biskut ayam.
1: Cik K. Pegawai teknologi makanan.
0: Ya, dia buat sendiri biskut ayam tadi.
1: Makanan tu bahan-bahan dia kena berteknologi.
0: Ya. Dia buat mai sendiri, tampil dengan rambut baru.
1: Wow.
0: Rambut raya. Rambut raya.
1: Dia terhampa kata kat aku.
0: Tadi tak boleh tegak duduk dalam konti. Sekejap dia boleh jawab balik.
1: Tak boleh, Zaki.
0: Bila duduk dalam kereta, kita boleh mengatakan kat dia.
1: Cik K jangan marah. Nanti kita jumpa lagi kali ke 10.
0: Cik K bila pula nak main?
1: InsyaAllah bulan depan.
0: Bulan depan. Okay.

0: Okey je, abang nak baca komen-komen yang hobi apa yang tak bahaya.
1: Okay,
0: tak
1: lagi?
0: Habis lagi. Dah kata apa hiking bahaya, jadi hobi apa yang tak bahaya.
1: Yeah.
0: Yang komen lagi abang Zahir kita, duduk di kedai kopi, sembang derai, kawan pun ramai yang mendengar.
1: Hobi
0: tu dia kata. Lagi Tarmizi Haji Hasan. Lepak kedai Pioh Janda tak bahaya.
1: Mizi. Betul ke? Anda yakin tidak bahaya?
0: Ida Asril dengar radio.
1: Dengar radio memang tak bahaya.
0: Ya, tak bahaya dan suangi Ermi. Dia kata hobi saya dengar radio contoh DJA. Okey,
1: memang
0: belanja lagi.
1: Baik.
0: Tunggu depan lift lagi nah.
1: Pandai bodek. Pandai.
0: Okey, lagi siapa dia pula ni?
1: Mat Nati ya.
0: Oh, okey, 11 net petang.
1: Cik Pau.
0: Petang Cik Pau.
1: Penampilan khas.
0: Ya, petang
1: Encik lagi. Encik Pau-Pau.
0: Petang lagi Encik Pau akan tutup kedai.
1: Akan tutup dengan hatimu, pandanganmu semua.
0: Yang jangan hadir di TT Live kita, yang nak lagu ni diputarkan sebab tapping-tapping sampai 50K.
1: Aduh.
0: Siapa dia?
1: Terima kasih banyak-banyak, ya Allah. Ya.

0: Kadang-kadang kita ingin cepat menghabiskan tugas kita. Ada beberapa sebab.
1: Okay.
0: Di antaranya ialah makanan-makanan yang sedap sedang menunggu di luar sana.
1: Betul tu tuan-tuan.
0: Bukan pasal apa tuan-tuan. Pasal makanan yang dihidangkan di luar sana dengan aroma yang tak sabar-sabar.
1: Aduh.
0: Tak sabar-sabar yang membuatkan kita nak menghabiskan tugas kita. Ada
1: sabar,
0: orang tuan-tuan. Ada orang sambil bertugas sambil makan boleh. Kami tak boleh.
1: Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh makan dengan konti. Tak pergi ceng, mang.
0: Ya.
1: Salah tu.
0: Tak pergi debo.
1: Tak boleh.
0: Nasi lemak yang
1: bodoh pisang.
0: Terima kasih yang menghantarnya. Yang sedekah pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Apa nama? Kecik tapak tangan macam mana?
1: Kecik tapak tangan. Dataran lang kami tadah.
0: Cantik! Yeah.

0: Ya, itu dia. Oh, Ila namanya. Ingatkan Sabah.
1: Oh, Ila. Itu ya. Baru Ila, belum Natia lagi.
0: Ya. Lagi Natia namanya.
1: Oh, Natia. Begitu.
0: Okey, kita tutup kedai untuk minggu ni. Jah dah 4 pagi menghiburkan anda.
1: Aduh, 4 pagi you. 4 pagi you.
0: 4 pagi dah muka pun main tengok kecut dah tu.
1: Itulah, dah lah saya ni kecut. Kecut lagi.
0: Bangkit awal tiap hari pukul 4 pagi muka pun kecut tuan-tuan.
1: Saya hari ni pukul 3.30. Aduh.
0: Okey, sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan, Jana.
1: Baik-baik.
0: Okey.
1: Kata-kata?
0: Kata-kata akhir.
1: Kata-kata.
0: Oleh kerana kita, apa nama, hiking topik kita pagi ni. Okey, kata-kata akhir pagi ini. Masuk hutan tak bawa parang seperti masuk shopping mall tak bawa duit.
1: No. Tak bawa duit tak apa tuan-tuan. Janji bawa telefon tuan-tuan. Law ni boleh QR. Tak perlu duit tu.
0: Alright, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulang Kawi.
10: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
11: What's up? Natya Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 26 Januari 2006, RTM menandatangani kontrak dengan Telekom Malaysia untuk penyelenggaraan rangkaian selama 3 tahun bernilai RM150 juta.
0: RTM 80.
3: Kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
2: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan PK.
3: Mbak Haru ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 26 Januari 2006, RTM menandatangani kontrak dengan Telekom Malaysia untuk penyelenggaraan rangkaian selama 3 tahun bernilai RM150 juta.
0: RTM 80.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
6: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Ya, untukmu jam ini adalah untuk ekspresi bersama dengan saya Muhammad Fauzi sehingga pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada Natia yang telah pun menemani anda dalam activate. Dan untuk ekspresi hari ini, apa yang bakal kami sajikan kepada anda sehingga pukul 7 malam nanti hari ini, 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, pukul 3.30 minit petang nanti kita ada adin. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita bersama dengan yang bahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Itu pukul 3.30 minit petang dalam rancangan adin. 4 petang kita ada refleksi, seterusnya ada lagu-lagu hiburan dan juga informasi khas untuk anda pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu asar hari ini 4.46 minit petang. 5 petang kita kembali ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang. Usai saja utama 5 petang, kembali bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada ekspresi kenangan menanti anda dengan lagu-lagu era 70-an, 80-an sehinggalah tahun 2010. Dan diteruskan sehingga pukul 6 petang dalam berita semasa Langkawi FM. Dan kita akan sambung kembali ekspresi kenangan sehingga tamat siaran kita pada pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan keceriaan anda bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Dan hari ini 3 Jun juga merupakan Hari Basikal Sedunia. Nak tahu mengenai Hari Basikal Sedunia? Nanti saya kongsikan dengan anda. Kita berhibur seketika bersama Nabila Razali. Balas baik, benda baik dibalas baik.

Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

0: Latin berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 26 Januari 2006, RTM menandatangani kontrak dengan Telekom Malaysia untuk penyelenggaraan rangkaian selama 3 tahun bernilai RM150 juta.
0: RTM 80.
3: Baik, waktu sekarang dah pun 3.18 minit petang. Terima kasih kerana terus setia bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Langkah WFM. Dan hari ini merupakan Hari Bicycle Sedunia yang disambut setiap 3 Jun di seluruh dunia. Dan sambutan ini sebenarnya telah pun ditetapkan secara rasmi oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB sejak April 2018. Mengapa Hari Bicycle Sedunia ini disambut? Dia sebab adalah pengangkutan yang mampan, di mana mengiktiraf basikal sebagai alat pengangkutan yang ringkas, mampu milik, bersih dan mesra alam. Dan dari segi kesihatan juga, menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif demi kesihatan tubuh dan mental yang lebih baik. Dan untuk tema tahun ini, mesej yang sudah disampaikan iaitu berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Ini tema untuk tahun ini, Hari Basikal Sedunia yang disambut setiap 3 Jun sejak 2018. So, baik, seterusnya kita ada Fazal Tahir. Santai.

0: Stimulus.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 Sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti yang maklumkan di awal tadi, 3.30 minit petang, kita akan bersama rancangan Adin dan bertemankan saya ni sebagai Tuan Guru Ustaz Haji Syafrin Yusof. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hari ini adalah 3 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian kita Ustaz, kita persilakan bagi Ustaz untuk baca doa. Silakan.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Amin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا غفور يا شكور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Walhamdulillah Rabbil
0: Alamin. Amin. Amin. Rabbil Alamin. Baik, bagi anda yang baru saja bersama kami, kini kita bersama-sama dalam rancangan Ad-Din dan bertemankan saya itu yang bahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Dan menurut bahagia Ustaz, akan meneruskan pengajian kita sambungan pada minggu lepas, iaitu bab kurban Ustaz.
1: Ya, okey.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wa a'udzu bika Rabbi an yahdhur. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari Rabu. Ini dah sudah apa tadi ni?
0: 17.
1: Ramadhan 17.
0: Zulhijjah
1: dah. Nak habis dah ni. No? 17 Zulhijjah dah. Kita sudah mengambil masa merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini panjang sikit. Wajib pengorbanan. Ada lagi orang penilalak. Tak bagi pejabat, tak boleh lagi. Kalau pening kepala, makan daging banyak. Ha? Ada 10 ekor, ada 40 ekor, ada 15 ekor. Oi, pening. Lepas-lepas tu disambung dengan kenduri pula. Hari ni kenduri, kemarin kenduri. Jadi tak habis-habis lagi.
0: Cuti sekolah lagi?
1: Jadi habis sekolah. Sekolah dah habis lah.
0: Cuti sekolah lagi?
1: Esok ngaji ke?
0: Tak
1: lagi.
0: Cuti lagi?
1: Oh, cuti lagi?
0: Minggu depan.
1: Minggu depan.
0: Cuti lagi?
1: Panjang lah.
0: Panjang.
1: Boleh raya lama sikit. Jadi pada hari ini kita sambung lagi kisah pengorbanan Ibrahim AS dengan Ismail AS. Dua beranak ni. Jadi apabila Ibrahim beritahu pada isterinya bahawa dia nak bawa anak dia pergi tempat keramaian, kunduri. Makan kunduri, Nabi Ibrahim suruhlah hiasi anak dia, sikatkan rambutnya, dan pakai baju baru-baru, nak bawa pergi tempat kunduri. Nabi Ibrahim. Dia bawa dengan tali, bawa dengan pisau. Jadi apabila dia berjalan tu bermacam-macam lah. Iblis mengganggu di tengah jalannya. Tempat melontar tu, mana Ismail melontar dia punya iblis. dan iblis tidak ada jalan untuk nak menggodakan mereka berdua. Hingga sampai iblis terpaksa pergi jumpa dengan ibu dia. Ibu dia pun dia tetap tidak dapat menggodai. Jadi berjalanlah mereka berdua dalam balara Mina. Terdekala sampailah di Mina, tempat inilah tempat nak melontar ni. Qala Ibrahim alaihi salam liwalidi. Nabi Ibrahim berkatalah kepada anak dia, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur maza tara. Kata dia, wahai anakku, bunayya ni bahasa lembut lah, wahai cikku, wahai buah hatiku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahnya bermimpi semalam. Anni azbahuka, ayahnya bermimpi ayahnya nak semelih akan kamu. Kata tu, kalau orang zaman lo ni, kalau kata lagu tu, ayah ni dah gila. Nak semelih anak. Tapi Nabi Ibrahim ni merupakan mimpi dia tu wahyu. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perintah daripada syaitan dan iblis dan sebagainya.
0: Dia kata, tu pun sekarang duk percaya lagi.
1: Percaya. Memang. Banzur mazatara, cuba kamu pilih, cuba kamu fikir, apa pendapat kamu? Itu bincang Ibrahim dengan anak dia. Apa pendapat kamu? Aibainali mallazi tara, hak di antara aku yang mimpi dengan aku lihat ni, hal tasbiru li amrillah, adakah kamu boleh sabar dengan perintah Allah ni? Ayah dia tanya. Autas alul afwa qabla al-afi, ataupun kamu minta ampun sebelum daripada melakukan ini, kamu suruh aku minta ampun kat Tuhan atau minta tangguhlah perbuatan ni. Ataupun kamu nak reda, nak sabar dengan perintah Allah Ta'ala suruh sembelih kamu ni, ataupun kamu minta lah keampunan kepada Allah. Katanya Ibrahim, wahaza imtihanu min Ibrahim liwaladihi, inilah ujian yang besar daripada Ibrahim kepada anak dia. Hal yujibuhu bisam'i wa ta'ati amla, apakah kamu terima dengan dengar dia ta'at, ataupun kamu tak mau terima? Itu kata ayah dia. Cobalah kamu keluar pendapat. Kalau kamu terima, baguslah. Apa Nabi Ismail kata? Qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah Ta'ala perintah. Dah Tuhan perintah, lakukanlah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin, nasaya engkau akan dapati aku insya-Allah daripada golongan orang sabar. Ismail kata, kamu lakukanlah, kamu boleh tengok aku ni ialah daripada golongan orang sabar. Alama umir tabihi minaz zabhi, di atas apa yang diperintahkan kau dengan dia daripada sembelihan ni, lakukanlah. Anak baru seorang, Ibrahim pun bukan banyak anak.
0: Dah tunggu lama,
1: 80 tahun. Baru dapat anak seorang. Anak pula bukan dengan isteri yang
0: pertama.
1: Ya asalnya, dia ni Sarah, apa ni, Ibn Hajar ni, dia isteri yang dihadiahkan oleh raja. Bawa gundik. Jadi dapat anak. Jadi diperintah supaya semalah. Dan lalu apa dia kata tu? Palamma sami'a Ibrahim kalama waladihi, terkala Ibrahim dengarlah percakapan anak dia, arafa annahu stajaballahu du'a'ah, dia dapat tahu bahawa doa dia sudah diperkenankan oleh Allah. Sewaktu dia berdoa kepada Allah, rabbi habli minas salihin, dia kata, wahai Tuhan, bagilah kepada aku daripada anak yang boleh membantu aku dalam mengerjakan ibadat kepada kamu, wahai Tuhan. Daripada anak-anak yang soleh. Dia minta lagu tu. Jadi kalau dah Ismail kata lagu tu, sungguh-sungguh dia nak membantukan kerja bapak dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamidallahu kasira, dia pun memujilah pada Allah banyak-banyak tentang peristiwa ini. Summa qala Ismail alaihi salam li abih, dah dia dah setuju dah nak disembelihkan, Ismail pun dah setuju dah, serah dua-duanya kepada Allah. Lalu Ismail kata kepada bapak dia, ya abati, wahai pakku, usika bi asyak, aku nak pesan kepada kamu beberapa perkara. Sebelum kamu sembelih aku ni, aku nak bagi tahu pada kamu beberapa perkara supaya kamu tenang menghadapi ujian ini. Yang pertama sekali, antar buta yadi kaila at-taribu fa uzika. Lalu aku minta kamu tambaklah aku dengan tali. Tambak kaki, tambak tangan. Tangan aku tambak supaya aku tidak boleh gelepar. Jadi apabila aku boleh gelepar ni, kau ni menyakitkan kamu tak boleh buat kerja. Jadi dia kamu tambak. Itu kata Ismail. Wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi kaila tanzura ila wajhi fatarhamani. Kau jadikanlah muka aku tu bersembah di atas bumi, kukuk itu.
0: Tak tengok.
1: Tak mau tengok. Saat ni kamu tengok pada aku kelipah aku duduk sembelih ni, kamu kasihan kata dia. Itu dia pesan yang kedua. Kamu sembah ke aku muka ke atas bumi, kaila tanzura supaya kamu tak melihat ila wajhi kepada muka aku patarhamani, maka sebabkan kamu kesian pada aku tak jadi nak sembelih. Itu yang kedua. Yang ketiganya, waqfuf anni siyabaka, dan kamu apa ni, tutuplah daripada aku, jangan kamu tengok siyabaka akan kain kamu tu. Mana kamu dia apa ni, tukukkan sedikit baju kamu tu supaya likaila yatalattakha alaiha syai'un min dami, supaya tidak bergelombongan ke atasnya dengan darah. Jadi kamu sikatkanlah tangan baju kamu tu, baju kamu, supaya baju kamu tidak bergelombong dengan darah. Apabila bergelombong dengan darah, payang kusa ajri watarahu ummi, jadi ibu tengok sini dan patah zana dia bertukar cerita, dan aku perkurang pahala, dia kata. Kerana tubik darah aku pun terkejut juga. Jadi payang kusa ajri kurang pahala aku, watarahu ummi, dan ibu aku tengok pula kan, patah sana dia duka cita pula dah. Jadi kamu itukan sikit dia punya kain kamu tu, tutup, jangan bagi kena darah. Yang keempatnya ialah dia pesanan dia, wa washiz sufrataka wa asri imraraha. Dia kata tajamkanlah pisah kamu tu. Asah biar jadi tajam. Dan dia segerakanlah kamu lalukan ala halqi, di halku aku ni, jangan tunggu lama nak mondok pati. Dah tu pun hirih lah, kata dia. Liyakuna ahwana, supaya aku mudah, supaya jadi mudah. Fa innal mauta syadid, kata dia, mati-mati ni satu perkara yang berat, sakit. Wa anta zahaba, yang kalimanya, anta zahaba bi qamisi ila ummi, kamu bawa balik baju aku ni bagi tahu kepada ibuku. Tazkiratan laha minni, supaya dia ingat kepada aku. Tapi baju tu jangan bagi kena darah lah. Ini dua cerita. Bawa balik baju ni supaya apabila dia lupa-lupa, dia teringat, dia tengok baju aku, jadilah, kata dia. Sampaikanlah. Lepas tu dia kata, wasallim alaiha, sampaikanlah salamku ni kepada ibuku. Waqul, dan katakanlah laha bagi ibuku tu, isbiri ala amrillah, sobalah, biar dia sobalah di atas perintah Allah ni. Wala tukhbirha kaifal zawati, dan jangan kamu ceritakan bagaimana kamu sembelihkan aku. Cerdik. Kamu bawa balik baju, bagi dia sabar kerana ini perintah Allah. Dan janganlah kamu, wahai bapakku, ceritakan tentang bagaimana cara kamu nak sembelih aku, wa kaifa rabatta yadi, dan bagaimana pula kamu tambak tangan aku. Jangan kamu cerita. Takut dia kata, Allah sabar takut tu nak kena tambak lagi. Tu kata tambak lembu, tambak kebal boleh lah. Wala tadkhuli sibyan ala ummi kaila yatajaddada huznuha, dan janganlah engkau buat masuk budak-budak yang sebaya dengan aku ni ala ummi ke atas aku, supaya dia tidak akan jadi duka cita. Oh tengok, aku tengok budak ni macam anak aku semalam. Ha, jangan aku tu. Supaya dia tengok pada aku jangan. Wa iza ra'aita ulaman misli, dan apabila engkau lihatlah seolah lelaki seumpamaku, wala tanzur ilai hatta la taza'a wala tahzana. Maka janganlah kamu duduk tilik lama-lama kepada budak tu sehingga kamu terkejut dan kamu duduk kecita yang kamu rasa sedih untuk menyebelahkan aku ni. Itu pesanan Ismail kepada bapak dia sebelum sembelah. Qala, faqala Ibrahim alaihi salam, Ibrahim berkata, ni'mal aunu anta, sebaik-baik pembantu engkau lah wahai walidi anakku. Inilah betul-betul engkau nak membantu kebaikan di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Betul lah yang kamu minta dulu, Rabbi habli minas salihin, berilah kepada aku anak daripada orang yang soleh yang boleh menolong aku, membantu aku dalam mengerjakan ibadat terhadap Allah. Kamu adalah ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah. Kamu adalah sebaik-baik orang yang membantu hai anakku dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma aslama, kalau mereka berdua telah serahlah, istaslama, menyerah diri, wanqadan li amrillah, kerana nak mengikut perintah Allah tadi ni, watallahu lil jabin, dia pun merbahkanlah, bahasa kita membaringkanlah, ai sara'ahu ala syiqqihi kasyatil lizabhi, dia palingkan kepada pipi yang di atas sebelah tu seumpama kita baringkan kambing lah untuk sembelih. Jadi pipi dia tu sebelah kan, belah tu ada kebelak. Kamu baringlah, membaringkanlah atas sisinya seperti kambing tadi. Waqila kabahu ala wajhi bi isyarati kaila yara minhu ma yurisu. Dan ada pula yang mengatakan dia terkurap itu. Wajah anaknya di atas saran dia terkurap itu. Supaya apa? Supaya dia tidak melihat mimiknya atau anaknya tadi yang akan membawa kepada mempersakai kasih sayang. Duduk tengok aja tak? Jangan. Tahulu bainahu wa baina amrillah. Wa kana zalika inda sakhrah. Dan adalah sembelih tu di sisi tempat sembelih tu ada satu batu yang besar di Mina. Namun ada satu bukit Manhana, saya ingat saya batu tu. Besar batu tu.
0: Letak dia batu tu.
1: Waqila fil mawdi'il musyrif alaihi, dan dikatakan juga pada tempat tu tempat yang mulia di Mina. Tempat yang paling menuju ketinggian dia tu di Mina. Kemudian wa wada'a sikin ala halqi waladihi. Ibrahim pun ambil lah pisah, letaklah di atas halqum. Tak ada lah. Fa'ala jahu bisyiddatin. Dia bersegera melalukan pisau meletak tu, bersegera hiri. Wa quwwatin, dia kekuatan. Falam yaqdir ala qata'i. Tak mampu untuk nak memutuskan lehernya. Walaupun kekuatan habis dah tenaganya, hiri tak mau putus juga. Tak kuat. Wa qad kashafallahu al-ghita'a 'ala a'yuni malaikati as-samawati wal-ard. Dan sementara itu pula Allah Taala menyikatkan tutup buang katabi al-ghita', penutup daripada penglihatan manusia akan malaikat langit dan malaikat bumi. Tuhan bagi kepada nampaknya malaikat nampak dia sembelih tapi manusia tak nampak. Waktu tu menyikatkan tutup dari mata para malaikat langit dan bumi. Tatkala mereka menyaksikan, mereka tengok kan. Falamma ra'au anna Ibrahim yazbahu ibnahu Ismail. Tatkala mereka itu melihat apa lepas tu, mereka melihat, malaikat melihat, manusia pun melihat, anna Ibrahim, bahawa Ibrahim yazhabu ibnahu, ia menyembelihkan anaknya Ismail, kharru lahu sujjada, bersungkur mereka itu sujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud tak Faqala Allah Ta'ala, unzuru ila abdi, kaifa yumirru sikkin ala halqi walli ajli ridai, wa antum qultum hina qulta inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi apabila Tuhan bukakan tudung kain tu, dan Tuhan menampakkan buah Ibrahim ni sebelah anak dia, mereka malaikat tadi ni lalu tersukur sujud. Lalu Allah Ta'ala kata, unzuru, coba kamu perhatikan, ila abdi, kepada hambaku, yakni Ibrahim. Kaipa yumiru sikin, bagaimana dia melalukan pisau ke atas halkum anaknya. Li'ajli ridai, kerana mencari keridaan aku. Dia sembelih anak dia tu, bukan dia kan pandai-pandai dia, aku suka. Dia nak menerima keridaan aku. Dia sanggup menyembelih

0: pada bumi ini orang yang merosakkan di atas bumi. Mm-hmm. Wa yasfiku dima, yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami semua ni ialah kami memuji kamu, kami membersihkan kamu. Pasal apa yang kamu nak jadi khalifah? Nak jadi khalifah pula di atas muka bumi yang membawa pada perkelahian antara satu sama lain. Latih aku jadi khalifah. Mm-hmm. Aku orang bersih. Aku orang memuji kamu. Kamu kata kepada aku. Mana malaikat tu kata pada Tuhan lah. Tentang hak ni ni, aku suruh Nabi Ibrahim. Ibrahim ni sembelih anak. Dia tak ada kata apa dah. Terus dia terus sembelih. Lalu melalui kepisah aku. Ya kamu, aku nak latih khalifah. Kamu tetang. Kamu kata aku ni nak bawa apa jadi khalifah. Hmm. Nak jadi pecah belah. Nak jadi huru-hara. Sebab manusia ni suka menepuhkan darah. Dia marah aku. Coba tengok hamba aku tu. Sanggup buat. Kemudian dah apa dia lalu pisah tu tak makan. Mm-hmm. Berapa kali hari tak makan. Semua kalah Ismail. Ismail berkata, ya abati, hulla yadi warijli hatta la yaroni. Lepaskanlah tangan dan kaki saya sehingga Allah tidak melihat aku ni. Seolah-olah terpaksa kena semelih. Kalau ikat dia pada dia
1: paksalah.
0: Terpaksalah dia tak maulah tu. Baca lembu lah apa dia kelepaslah.
1: Yeah.
0: Sebab dia tak mau disembelih. Jadi seolah nak mertabak orang nabi-nabi pang makam ni tu duduknya. Dia kata, Tuhan tak bagi luka ni kok ada takut aku ni tak mau kok sembelih. Cuba huraikan. Tali-tali tu rombok sembelih. Sehingga Allah Taala melihat aku. Mukrahan, mana seolah tergagah IP ta'ati amri mukrahan, duduk dalam perintah Allah dengan terpaksa. Nak terpaksa ikat nah, baru nak boleh melah. Buang semua tadi. Balda'in sikin ala unuki, letaklah pisah tu. Imam yang kata hal lebah buang tali, letak pisah tu di atas tekak aku. Liya'lamal malaikatu annabna akhalil muti'un lillahi wala amrihi bil ikhtiyar. Bahawasanya nak tunjukkan supaya malaikat tahu bahawasanya anak khalil ni, yakni aku ni, muti'un lillah, mita'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wala amrihi, bagi perintah Allah, bil ikhtiyar, dengan cara pilihan sendiri, tidak tergaguh. Dengan tanpa ikat lagi, wahawwala wajahu ilal audi, dan berpalinglah mukanya kepada bumi. Pak Amar so sikin sekali lagi pisau lalu ke atas lehernya. Bijami kuwatihi, dengan seluruh kekuatan Nabi Ibrahim. Pang qalabas sikin, pisau terbalik. Tak makan dia terbalik ke belakanglah. Balik. Walam yaqta' bi iznillah, dan dia tak boleh memutuskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hiri tak makan pula. Ismail kata, ya abati, da'ufat quwwatuka, kamu ni lekeh punya kekuatan kamu ni. Tak luk bisa tu, bisa babi mahabbati kali, dengan sebabmu kamu siang kat aku ke? Ismail kata, dua kedua kali lalu bisa tak makan ni, tak ada kekuatan kamu ni lekeh sangat, dengan sebab kamu kasih pada aku. Fala taqdiru ala zabhi, maka kamu tak mampu, tak kuasa untuk sembelihku. Fadaraba biskin al-hajar, batu yang besar tadi ni, Nabi Ibrahim pun naik marah.

0: 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Baik, untuk bulan Januari, bulan Januari telah pun dilaksanakan OMSA dan ada dua lagi ciri-ciri telah pun ditambah pada bulan ini, iaitu bermula 1 Jun di mana kemas kini penguatkuasaan terbaru yang di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah menguatkuasakan dua kod baru di bawah Akta OMSA ini, iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak ataupun CPC dan juga Kod Mitigasi Risiko RMC, iaitu melalui peraturan di mana had umur untuk media sosial minimum pendaftaran pengguna ditetapkan pada usia 16 tahun ke atas, verifikasi umur di mana platform media sosial berlesen wajib melaksanakan sistem pengesahan umur pengguna berpandukan dokumen rasmi kerajaan seperti kad pengenalan, pasport atau My ID digital, dan juga iklan berbayar bagi barangan atau perkhidmatan di platform hanya dibenarkan jika identiti pengiklan telah disahkan terlebih dahulu untuk mengekang penipuan kewangan. Itu apa pun telah pun dilaksanakan untuk bulan Jun ini, walaupun ia telah pun diperkenalkan pada awal Januari, dan bulan Jun ada dua lagi ciri yang ditambah. Dan tujuan utama adalah untuk sebenarnya melindungi kanak-kanak ataupun pengguna bawah umur untuk mengguna media sosial lebih selamat. Jadi itu antara tujuan utama penguatkuasaan pengesahan umur pengguna media sosial yang bermula 1 Jun. Baik, kita akan berhibur dalam ekspresi. Ini memasuki jam yang kedua untuk ekspresi. Dan untuk jam ini, kami akan terus kongsikan kepada anda informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Cuaca ini, kalau dilihat dari kuah ni, nampak alhamdulillah cerah, mungkin berangin. Dan bagi anda yang dalam pemanduan, mandu dengan lebih berhati-hati, jaga jarak selamat pemanduan anda dan beri tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Waktu sekarang dah pun 4.14 petang. Kita akan berhibur bersama Mimi Fly, Temberang.

0: R-A-N-G. Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Sebentar tadi 4:46 minit petang telah masuk waktu solat fardu ansar bagi daerah Langkawi. Kami di Radio Malaysia Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu ansar. Dan pukul 5 petang kita kembali ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Bismillahirrahmanirrahim.

Langkah FM ya untukmu, kita memasuki jam yang 3 untuk ekspresi hari ini, edisi 3 Jun 2026 sama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih bertemankan saya Muhammad Fauzi sehingga pukul 7 malam nanti, dan sekejap lagi 5.15 minit petang kita akan bersama dalam ekspresi kenangan di mana kami akan sajikan kepada anda lagu-lagu era 70-an, 80-an sehingga tahun 2010. Bagi anda dalam pemanduan, memandulah dengan lebih berhati-hati, jaga jarak selamat pemanduan anda, beri tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda. Baik, kita akan berhibur bersama paduan suara Ernie Zakri dan juga Govinda dengan Hal Hebat, diikuti dengan Zizi Kirana, Bin Zolo dan juga Sandra Terkemuka.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Baik, kita akan mulakan hiburan kita pada petang ini dengan ekspresi kenangan lagu era 70-an, 80-an, 90-an sehingga tahun 2010, di mana kita akan mula berhibur dengan Kamus Asmara oleh kumpulan Mercury, dan juga selepas itu kita ada Mat Jais dan juga Rafiah Buang Juwita Ku Sayang. Sambil pada itu, nanti kita ada Langkawi Sana Sini dalam 5.30 minit petang. Kita ada Langkawi Sana Sini bersama dengan Mercury, Kamus Asmara.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. Biz on Air.
1: Hai, assalamualaikum. Bersama dengan saya Yaya kembali. Dan pastinya untuk kali ini kita akan bersama dengan seseorang yang mengusahakan perniagaan boat noodle ala-ala kampung. Makanan Thai yang sangat istimewa di kampung air hangat ini. Okay, sekarang ni Abang Amir ni merupakan pemilik kepada kedai boat noodle. Jadi Abang Amir, apa menu yang ada sekarang ni? Nampak sedap ni, menarik ni.
2: Yang ni kira dia panggil kotiao kering lah. Kira dia noodle jugalah kan. Habis tu yang lagi satu ni dia kotiao daging. Kalau bahasa Thailand saya pun tak berapa nak pandai sebut sangat. Tapi dia panggil kotiao re lah.
1: Kotiao re.
2: Itu saya dia. Nak sebut
1: Okay, dan
2: lagi,
1: ini?
2: Lagi satu ni, ni dia kotiao ayam. Dia panggil apa? Ayam kai merok. Ayam peria.
1: Okay. Kalau kita tengok kat sini memang ada lah peria dalam ni. Tapi memang ini orang kata apa, penyedap rasa lagi ni. Okay, dan ini?
2: Macam ulam untuk untuk yang masuk untuk ekstra lah kita kan. Sebab dia makan dengan daun apa, daun selasih dia panggil ni. Kalau bahasa Thailand apa, kulap apa dia panggil. Jadi dia makan dengan kotiao ni sedap lah. Dengan laksa ke.
1: Selalunya kalau nak makan yang ni, kena pergi Thailand ni nak makan. Untuk kali ni ada di Langkawi. Dan macam mana tercetusnya idea nak buat ni, menu ni?
2: Nak cari yang kelainan lah. Yang orang tak berapa buat sangat kan. Macam ni sebab kalau kotiao ni dia ada kotiao juga kan. Macam-macam lah kan. Ada yang kotiao macam ni, yang macam ni kan. Kotiao yang Malaysia, cara Malaysia.
0: Biz on Air.

0: Itu tadi suara penyanyi bersuara emas Tun Dato' Ahmad Jais dan juga Rafi Abuang dengan lagunya Juita Ku Sayang, baru saja menghiburkan anda.
1: Langkawi sana sini.
0: Baik, untuk Langkawi sana sini. Untuk Langkawi sana sini hari ini di mana baru ni, iaitu pada 31 Mei yang lalu telah berlangsung Langkawi Swimming Festival, di mana Langkawi sekali lagi membuktikan keupayaan sebagai satu hub penganjuran sukan utama di Malaysia. Dan Langkawi Swim Festival telah pun berlangsung di Tanjung Rhu yang memasuki ke edisi yang ketujuh, dan acara renang terbuka berprestij berjaya menarik penyertaan 317 peserta dari 8 buah negara, iaitu Malaysia, Amerika Syarikat, United Kingdom, New Zealand, Perancis, Afrika Selatan, Maldives dan juga Singapura. Peserta telah mengambil bahagian dalam 5 kategori yang dipertandingkan, iaitu 8 km seramai 48 peserta, 4 km seramai 80 peserta, 67 peserta dalam acara 2 km, 56 peserta dalam acara 1 km, dan acara istimewa itu untuk kanak-kanak 400 meter ataupun octopus, remaja dan juga kanak-kanak berusia 6 tahun hingga 12 tahun seramai 67 peserta. Penganjuran sebegini bertepatan dengan musim bercuti sekolah dan cuti umum, sekaligus memberi peluang kepada peserta, keluarga dan pengunjung untuk menikmati pengalaman percutian sambil menyertai sukan, aktiviti sukan dalam suasana pulau yang indah dan mendamaikan. Dan penganjuran berterusan, acara seperti Langkawi Swim Fest bukan saja menggalakkan gaya hidup aktif, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi setempat serta mengukuhkan kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan sukan yang berdaya saing di rantau ini. Itu Langkawi sana sini untuk hari ini, 3 Jun 2026. Baik, seterusnya kita akan terus bersama dalam ekspresi kenangan menanti anda, kumpulan Spring Sejiwa, dan ikuti dengan Shakira, Whenever, Whatever.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Itu dah tadi lagu Peralihan Zaman, paduan suara antara Dayang Kuintan dan juga JJ, masih lagi dalam Ekspresi Kenangan terus sehingga pukul 7 malam nanti. Dan sebentar lagi pukul 6 petang kita akan ikuti utama, kita akan ikuti berita semasa Langkawi FM, berita semasa pukul 6 petang. Sebelum itu kita berhibur bersama dengan kumpulan Ants dan juga Eliana, Cinta Remaja.

0: Beast on Air.
1: Okay, dan makanan daripada Thailand pun memang senang mudah dapat kat sini. Kita biasa makan ataupun biasa dengar lah pulut ayam kan.
2: Ya, ya, banyak sini.
1: Kemudian
2: nasi komok.
1: Nasi komok. Okay, makanan-makanan Thai yang lain. Tetapi
2: Songtam yang jual sini.
1: Songtam. Okay, tapi ini adalah yang berbeza. Kerana yang ni boleh makan daripada tengah hari, petang sampai malam. So, sana di kedai memang ramai orang. Sangat ramai. Bila makanan sedap, orang akan datang. Berapa lama dah berniaga makanan ni?
2: Lebih kurang, kira saya berniaga lebih kurang, kalau kira bulan tu dalam 8 bulan. Tapi ada cuti lah sebulan. Itu cuti sekolah. Kira dalam 7 bulan lebih macam tu lah.
1: Okay.
2: Tahun lepas lah, hujung tahun lepas tak?
1: Kami nak minta lah Abang Amir kongsikan bahan-bahan ni. Dan macam mana cara dia dimasak.
2: Kalau
1: secara ringkas lah.
2: Secara ringkas lah.
1: Simple lah.
2: Kira kalau yang daging dengan kuah ayam ni tak sama lah. Asing. Apa? Isteri dia masak asing lah kan.
1: Okay.
2: Macam kalau yang apa? Kotel daging ni kita ada masuk tulang lembu. Dengan daging tu lah.
1: Okay.
2: Daging yang kita rebus tu kan. Sekali dengan tu. Habis tu kan dalam ni dia ada dua daging kan. Daging yang kita celup tu satu.
1: Okay.
2: Daging yang masak dengan kuah tu satu. Lepas tu habis yang ayam pun berbeza sikit lah. Umpah dia tu. Menu kita ni, kita ayam saya pakai cuma yang ayam peha.
1: Okay.
2: Kepok. Lepas tu dengan atas pada peha tu. Tiga bahagian tu yang saya pakai. Jadi kalau sup tu biasalah kita akan pakai tulang ayam lah kan.
1: Itu dia. Dan juga ini bahan-bahan kan?
2: Yang
1: sebagai penambah rasa kan?
2: Okay. Sebab kita buat ni menu kita ni, budak pun boleh makan sup kita ni. Jadi dia tak pedas.
0: Beast on Air.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya dalam Berita Semasa Langkawi FM. Berita Semasa petang ini dimulakan dengan adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Nor Azlan Aris berkata, langkah strategik tersebut bertujuan memperkasa keupayaan memantau dan pengawasan jarak jauh merentas ruang maritim negara. Antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki NCA yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. TUDM ketika ini mempegiat program penghantaran anggotanya ke kursus-kursus pengajian teknologi tinggi bagi memastikan perkongsian ilmu dan kepakaran luar dilaksanakan secara menyeluruh dalam sistem pertahanan domestik. Berita seterusnya, seorang anggota polis berpangkat sarjan dihadapkan ke Mahkamah Session Alustar atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,500. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Persila Herman Mali. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 20 Julai 2026 sebagai tarikh semula sebutan kes.
1: Dengarkan 34,000 RPM di RPM Link.
0: Berita seterusnya, sebanyak 24 kompaun dan 22 notis dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Alustar MBAS dalam operasi kios rokok tembakau atau Ops Kios Makau yang bermula pada 31 Mei lalu. Operasi selama 2 hari itu menyasarkan kios rokok dan tembakau yang beroperasi di sekitar daerah Kota Star dan Pokok Senar. Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya memaklumkan 24 kios telah diperiksa secara menyeluruh. Kompaun berkenaan dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, ia termasuk 22 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil 3 Pelesenan Penjaja dan Gerai MBSA 2010 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Dan untuk kemas kini penguatkuasaan terbaru untuk bermula 1 Jun ini di Bandar Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MC telah menguatkuasakan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan ini, iaitu kod perlindungan kanak-kanak CPC dan juga kod mitigasi risiko MRC, di mana melalui dua peraturan terbaru ini, had umur minimum pendaftaran pengguna ditetapkan pada 16 tahun ke atas, dan platform media sosial berlesen wajib melaksanakan sistem pengesahan umur pengguna berpandukan dokumen rasmi kerajaan. Dan bagi iklan berbayar pula, bagi barangan atau perkhidmatan di platform hanya dibenarkan jika identiti pengiklan telah disahkan terlebih dahulu untuk mengekang penipuan kewangan. Itu antara ciri kemas kini penguatkuasaan terbaru untuk ONSA ini ataupun Akta Keselamatan dalam Talian 2026. Baik, masih lagi dalam ekspresi kenangan di jam akhir untuk ekspresi untuk hari ini 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, kita akan terus bersama dengan Datuk Fazli, iaitu Hujan, dan diikuti dengan kumpulan Slam Grimis Mengundang.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.

Itu dia kumpulan Dire Straits dengan lagunya Sultan of Swing. Baru saja menghiburkan anda, sebuah kumpulan rock dari Britain yang popular dengan lagu ini kerana sebenarnya solo gitar dia, iaitu finger plucking oleh dia punya pemain gitar Mark Koffler, dan juga yang mencipta lagu ni pada tahun 1978. Pada 19 Mei 1978, kerana pada satu masa tu dia pernah pergi ke sebuah pub, dia dapati begitu kosong dan juga mendapat idea daripada ketika berada di pub tersebut, kerana sebuah kumpulan membuat persembahan di sebuah pub yang hampir kosong, dan kumpulan tersebut merupakan sebuah kumpulan jazz dan mendendangkan lagu yang amat membosankan. Jadi dengan tersebut tercetuslah idea untuk beliau menulis sebuah lagu yang dikenali sebagai Sultan of Swing. Itu mengenai sebab sikit mengenai lagu itu tadi, Sultan of Swing. Baik, seterusnya kita masih lagi dalam Ekspresi Kenangan. Kita akan terus berhibur sehingga pukul 7 malam nanti. Kita ada Sudirman dengan Berisik Khabar dan diikuti dengan Francisca Peter Sekadar Di Pinggiran.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
4: Pada 26 Januari 2006, RTM menandatangani kontrak dengan Telekom Malaysia untuk penyelenggaraan rangkaian selama 3 tahun bernilai RM150 juta.
2: RTM 80.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Manbai dengan lagunya Kau Ilhamku. Dan sebelum itu kita ada Francisca Peters dengan Sekadar di Pinggiran. Masih lagi dalam Ekspresi Kenangan terus sehingga pukul 7 malam. Waktu sekarang dah pun 6.39, menghampiri 6.40 minit petang. Dan hari ini 3 Jun merupakan juga sambutan Hari Basikal Sedunia. Basikal Sedunia pun ada harinya. Jadi hari ini 3 Jun telah dipilih sebagai Hari Basikal Sedunia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sejak 2018 lagi. Kenapa sebenarnya Hari Basikal Sedunia ini disambut, iaitu mengiktiraf basikal sebagai alat pengangkutan yang ringkas, mampu milik, bersih dan mesra alam, dan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif demi kesihatan tubuh badan dan mental yang sihat. Selain pada itu, mengurangkan pencemaran udara dan kesesakan lalu lintas di kawasan bandar. Dan untuk tema tahun ini, setiap hari mesti ada temanya, iaitu tema bagi tahun 2026, berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Jadi ingat, 3 Jun merupakan Hari Basikal Sedunia. Seterusnya kita ada kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang.

0: Beast on Air.
1: Jadi kalau nak masam ke, nak pedas ke, nak manis ke,
2: okay,
1: nak tambah lada ke, nak ni memang kita sediakan lah.
2: Okey. Okey, jadi ini gula ada, sambal ada, okey, cili kering pun ada. Okey. Jadi ini untuk penambah rasa. Selalunya ada orang ni dia suka makan makanan yang macam ni, dia bubuh semua sekali.
1: Ya, ya memang macam tu. Orang kalau orang tahu makan, memang dia macam tu.
2: Okey. Faham, faham. Okey, penuh tak Abang Amir rasa susah lah nak niaga ni? Mungkin ada tak macam penuh rasa macam nak putus asa lah?
1: Kalau abang ni, abang tak biasa meniaga lah sebelum ni. Sebab kan abang duk kerja kontrak macam tu. Mata lah kan. Sebab kebetulan ni pun dah abang pun tak berapa nak keluar lah. Sebab kan ikut projek tu rata. Keluar kena keluar sampai Sarawak.
2: Yelah,
1: sampai Johor ke mana. Ikut projek macam tu lah kan. Habis tu lama... Dah hari tu nak kena pergi Sarawak tu, tak mau pergi Sarawak lah kan?
2: Ya. Yeah.
1: Lepas tu, perempuan dia kata, Mai dia nak buat meniaga ni.
2: Tapi sebelum ni dengar-dengarnya, ada buat COD lah kan?
1: Ya. Dia ada buat jual barang-barang ni lah. Kadang dia buat, dia buka open order tu. Esok nak buat apa.
2: Okay.
1: Macam tu lah. Macam seminggu sekali, dua kali. Lepas tu kalau ada beli barang apa, atau macam tu lah.
2: Dan hasilnya, orang kata apa, menu seperti ini ni, sebabnya isteri pun pandai masak.
1: Ya, ni pun kita ada lah, dia dah tahu dah buat tu, tapi kita carilah resipi tu. Jadi kita masak, bagi kawan rasa.
2: Inovatif.
1: Jadi bagi kawan rasa sampai 3-4 kali, dah sampai kita rasa kawan-kawan pun dah rasa okey, barulah kita buka lah.
2: Betul juga kan.
0: Beast on Air.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Ekspresi.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Perlis menerusi rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang juga dipakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapas Superintendent Abdul Malik Hasim berkata keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh sepanjang operasi dijalankan. Menurut beliau, hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat. 4 buah rumah berjaya diselamatkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Gua Musang daripada musnah dalam kebakaran di kampung RPT Sungai Terah. Dalam kejadian pukul 12.55 tengah hari itu, sebuah rumah separuh kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah jenis kekal hanya mengalami kerosakan kira-kira 15%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, dua penghuni yang berada di dalam rumah berjaya menyelamatkan diri sejurus menyedari kebakaran terbabit. 4 individu dikenakan denda maksimum RM1,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana menjadi keldai akaun kepada sindiket penipuan. Kesemua tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi dan Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat berbasikal kepada anda yang baru saja selesai berbasikal. Aktiviti yang bagus petang-petang ya, mungkin di sebelah pagi ataupun di hujung-hujung minggu. Apatah lagi hari ini merupakan hari basikal sedunia yang diraikan ya. Jadi sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat sekaligus mengurangkan pelepasan karbon melalui amalan berbasikal. Cuma jangan berbasikal di jalan raya yang sibuk kerana keselamatan anda perlu juga anda titik beratkan. Terima kasih untuk anda semua dan sebentar lagi masuk waktu solat fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 minit malam ya. Jadi teruskan setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah. Sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukup mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yuk.

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Lahir.

0: tahun.
1: Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya, dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, "Bukankah Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"
2: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim.
1: Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui."

0: Mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Kalaulah ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran Jakim.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? PIN nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Selamat malam kepada anda semua ya. Dan untuk teman-teman yang ketika ini baru saja selesai menunaikan solat fardu maghrib, alhamdulillah diucapkan. Dan masuk waktu solat fardu isyak pula adalah pada pukul 8.38 minit malam untuk Lembah Kelang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa dia.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Selamat malam, kami ucapkan untuk anda sedang melalui internet ke tu. Untuk orang dewasa tak apa ya, tetapi kita perlu ingat hanya individu yang berusia 16 tahun ke atas sahaja yang boleh mendaftar akaun media sosial. Dan arahan ini telah pun dikuatkuasakan dan menurut ONSA ya, mereka hanya membenarkan individu 16 tahun ke atas sahaja mendaftar akaun baharu media sosial bermula 1 Jun baru-baru ini bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat ya untuk kanak-kanak di Malaysia. Dan sebarang pendaftaran akaun baharu media sosial wajib mengemukakan sekali dokumen pengenalan rasmi untuk pengesahan usia, pengesahan umur ya. Contohnya seperti MyCard, pasport, termasuklah My Digital ID. Dan pengesahan ini sebenarnya meliputi platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan termasuklah di YouTube ya. Jadi sama-sama kita cakna dan ambil maklum tentang pengumuman baharu ini. Ini bagi mengelakkan juga ya susulan eksploitasi dalam talian yang melibatkan ugutan, manipulasi emosi dan juga penyebaran berulang bahan penderaan. Kerana kesan emosi terhadap mangsa juga amat parah jika dibiarkan berlarutan berterusan ya tanpa pengawasan daripada orang dewasa termasuklah penjaga ataupun ibu ayah. Baik, rakan tugas AJ. Mama AJ akan kembali temani anda 8 malam nanti. Dengan itu berakhirlah tugas saya untuk hari ini. InsyaAllah di lain saat kita akan jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Nasional Malam kembali lagi bersama dengan saya AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada rakan setugas Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan jangan lupa janji temu kita pada pukul 9.15 malam nanti dalam Kaunter Artis. Kita bersama dengan Bagio. Apakah perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan kita? Terus setia bersama dengan kami semestinya di National FM

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Taekwondo Maya guna teknologi VR dipertandingkan di Sukan Asia 2026. Temasya Sukan Asia di Jepun tahun ini bakal menyaksikan revolusi digital dalam arena mempertahankan diri selepas pihak penganjur secara rasmi meluluskan kemasukan acara Taekwondo Maya iaitu Virtual Taekwondo yang menggunakan teknologi Reality Maya iaitu VR. Taekwondo Maya adalah sukan tanpa sentuhan fizikal. Atlet pakai alatan khas dan melepaskan tendangan kepada lawan digital. Pengenalan Taekwondo Maya diiktiraf World Taekwondo dengan penggunaan penjejakan gerakan meningkatkan jumlah sukan ke 43. Sukan yang baharu lain termasuk paddle dan tagball, manakala acara e-sukan disenaraikan semula selepas impak besar di Hangzhou. Seterusnya, kerjasama strategik percepat peralihan tenaga berskala besar. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti, pemaju serta institusi kewangan penting untuk membuka peluang baharu dan mempercepat peralihan tenaga skala besar. Penekanan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 memperkuat komitmen Malaysia mempercepat peralihan tenaga ke arah masa depan tenaga lebih mampan. Setiap fasa pembangunan dari bekalan elektrik luar bandar hingga transformasi digital penting untuk kesinambungan dan pertumbuhan mampan. Malaysia kini memiliki kapasiti tenaga boleh baharu terpasang melebihi 13.3 gigawatt dengan tenaga solar berkembang pesat. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setiap bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 3 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46 dan Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.38 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.35, Johor Baru Johor 8.26, Bandaraya Melaka Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.46, Alun Setak Kedah 8.47 dan Kangar Perlis 8.48 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Ya? Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, ya? Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata, boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar, ya? Insya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan hari ini Abang Bat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Dah Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So, ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang, orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai. Kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah ambil 2 minit sekejap, jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke, jangan fikir panjang sangat, tapi yang penting jujur. Moga-moga insya-Allah bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Sosial FM.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.
3: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkukuh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Merupakan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh TUDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lai bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bahawa umur bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini dalam Counter Artist. Setiap Rabu 9.15 minit malam kita akan bersama dengan penyampai dan juga artis yang akan menemani kita pada waktu ini. Dan bersama dengan AJ, tak lain tak bukan seorang artis ataupun seorang penyanyi yang tidak asing lagi lah dalam industri muzik tanah air kita. Malam ni beliau hadir dengan karya yang terbaru yang pastinya menyentuh hati para pendengar. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Abang Bagio.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, nampak sihat, alhamdulillah. Yeah. Cantik rambut bang.
2: Ah, itu lah. Ini selalu yang orang puji, jadi saya kena ucap syukur dan alhamdulillah walaupun dah putih.
1: Jadi terima kasih bang sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini dan ditemani oleh anaknya Sufi.
2: Ya.
1: Oh, terima kasih pun, Sufi.
2: Dia pun ramai yang terkejut. Nama Sufi, siapa dulu keluar? Dia ke lagu?
1: Lagu tu. Mana keluar dulu, lagu ke Sufi?
2: Lagu dulu.
1: Lagu dulu. Jadi bersama dengan saya pada waktu ini dalam Counter Artist Abang Bagio, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun di TikTok Nasional FM. Jika anda ada soalan nak dikemukakan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, jangan malu, jangan segan, boleh je insyaAllah. Abang Bagio akan menjawab ya Abang. Abang,
2: ya, boleh? Saya akan jawab.
1: Jadi kita dah tanya tadi sihat ke tidak. Abang Bagio sihat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Berdua je hari ini datangnya.
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau diikutkan, sudah lama agaknya Abang Bagio tak datang ke Konti Nasional FM untuk temu bual. Jadi apa perasaan Abang Bagio sendiri bila datang ke Counter Nasional FM?
2: Oh, kalau nak dibandingkan pada tahun 1991, dah lama sekarang dah 2026.
1: Kan? Lama sangat.
2: 1991, 2026 kan. Jadi masih maintain besar ruangnya National FM ni, tetapi dia punya
1: wallpaper.
2: Wallpaper dia mendatangkan keterujaan yang sangat, orang rasa macam dalam laut.
1: Baik, faham. Jadi untuk perkembangan terkini lah, selain daripada menyanyi, apa yang Abang Bagio sedang lakukan? Tahun 2026 lah.
2: Untuk 2026 ni sebenarnya saya lebih kepada sebenarnya nyanyian lah. Kerana saya tak buat perniagaan apa langsung.
1: Baik.
2: Perniagaan saya ialah menjual menyanyi diri saya. Dari segi penggunaan bakat yang ada.
1: Ya. Yeah.
2: Yang Allah Ta'ala, Allah SWT pinjamkan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kudrat tu ada. Ilham tu Allah Ta'ala izinkan bagi untuk kita buat sesuatu karya tu terus berkarya. Jadi itu sebab saya dengan izinnya panjang umur, ada jodoh, jumpa dengan AJ dan sampai balik dekat National FM.
1: Ya,
2: sentiasa di hati.
1: Yeah. Jadi tadi kita dah dengar Ladu Ni Cinta. Lagu tu kalau diikutkan tadi Abang Bagio cakap pada tahun 2019, tapi dilancarkan
2: pada 2020. Dia siap 2019 ujung tahun. Jadi kita rilis pada 2020. Jadi bila kita rilis,
1: ada kisahnya kan?
2: Ada kisahnya. Oh. Dalam perjalanan kita rilis pada awal Januari tu, dalam tempoh 3 bulan tu kita jalankan promosi, dan alhamdulillah di media sosial, di medsos, di YouTube khususnya, menghampiri setengah juta yang mendengar lagu tersebut.
1: Baik.
2: Dan tetapi kita diserang oleh COVID. Pada tahun tu kita diserang untuk PKP kan. Tak boleh nak ke mana-mana.
1: Tak boleh nak mempromosikan lagu tersebut.
2: Terhenti je dari situ. Untuk Ladu Ni Cinta, lagu ciptaan Joe Slash, lirik oleh S. Amir Shahab. Dan nyanyian saya secara solo atas orang kata terus membrandingkan Bagio itu supaya sentiasa relevan dalam industri muzik tanah air melalui karya.
1: Relevannya sampai sekarang masih lagi kekal kan Abang Bagio, alhamdulillah.
2: Saya tak boleh nak kata atas apa yang saya kata saya ni relevan, tetapi lebihnya kepada peminat yang menjadi cermin untuk saya diorang yang menilai kan. Jadi selalunya dia kata Bagio tak, selalunya saya jumpa peminat-peminat ni, Bagio tak pernah berhenti dalam industri muzik tanah air. Sebab dia sentiasa ada je benda yang dia buat. Itu je lah dia komen
1: saya
2: kan.
1: Saya rasa bang, daripada saya kecil, maaf ya bang, nak nampak perbezaan umur tu kan, daripada saya kecil, daripada iklan kat TV tu sampailah sekarang. Sampailah sekarang abang masih lagi kekal, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Dan sihat walafiat bang.
2: Yang penting sihat walafiat.
1: Ya, betul. Jadi setiap artis pasti melalui fasa dalam perjalanan seni mereka kan. Ada masa sibuk dengan rakaman, persembahan dan juga projek-projek baru yang tidak diketahui ramai. Jadi apakah projek yang sedang ataupun yang bakal Abang Bagi usahakan dalam tahun ni?
2: Dalam projek-projeknya, kalau bercerita tentang bisnes, saya sebenarnya banyak je bisnes yang saya cuba buat. Daripada segi pelbagai jenis perniagaan, daripada seginya pernah menjual durian dalam kategori durian-durian high end, orang cakap. Pada musim-musim PKP dulu kan, sebab orang tak ke mana, jadi saya saya bukan mencari pengalaman, tapi kita buat benda tu is a survival. Untuk ketika itu kan, untuk kita struggle dalam keadaan apa pun tak boleh buat. Jadi saya pernah melalui akan pahit getir, pahit maungnya macam mana meniaga di tepi jalan ni. Dalam keadaan kemah terangkat sampai dua kaki ditiup angin.
1: Pernah.
2: Berpanas terik di dalam keadaan cuaca yang panas kan. Start niaga daripada 12 tengah hari sampai ke petang. Tapi yang paling panasnya ialah bila nak masuk waktu jam 5 membawa ke pukul 7 petang tu.
1: Kira apa tu bang?
2: Panas.
1: Panasnya.
2: Dia punya tahap perubahan cuaca dia punya panas tu memang tak boleh nak bincang lah. Kan? Jadi saya melalui kan. Jadi bila saya tengok pelbagai perniagaan, setelah meniaga buka bistro, restoran, banyak lah. Tetapi banyaknya dia ada yang berjaya, ada yang gagal. Jadi itu adalah pembelajaran kan. Jadi sekarang ni saya nak meniaga saya je.
1: Meniaga diri ya.
2: Meniaga diri je kan.
1: Okay. Sebut pasal meniaga diri dalam industri muzik ni kan, Abang Bagio, apa pendapat Abang dalam melihat perkembangan industri muzik sekarang yang semakin dipengaruhi oleh platform digital? Kalau diikutkan, video klip Abang pun menggunakan apa, AI kan?
2: AI kan, dipanggil apa kalau definition dia?
1: Intelligent.
2: Jadi saya sebenarnya macam ni. Kalau nak dibandingkan zaman 1991, daripada segi bagaimana rakaman itu dijalankan dan sehinggalah ke hari ni, banyak beza dia lah. Lebih mudah. Kalau dulu kita nak menyanyi tu, kita kena buktikan kemampuan nyanyian kita tu secara struggle dia, secara manual. Kita tak ada apa-apa teknologi seperti auto-tune dan sebagainya kan, yang boleh memudahkan kepada penyanyi-penyanyi itu untuk menyelesaikan tanggungjawab dia bila dia merakamkan suara. Jadi bila saya dapat buat kerja dalam keadaan era yang sekarang ni,
1: berbeza.
2: Bila sound engineer kata, okey bang, siap bang, abang dah okey bang. Apa yang okey? Kan? Jadi kepayahan itu tak serupa macam yang dulu.
1: Zaman dulu.
2: Tapi sebenarnya
1: feel dia dah lain ke bang?
2: Dia tetap sama. Dia tetap sama, cuma dia punya teknologi tu memudahkan kerja.
1: AI, artificial intelligence.
2: Satu yang bentuk rakaman dan satu yang AI yang bersegi untuk video. Apa pilihan anda? Saya buat dalam bentuk music video kan. Contohnya kalau AI daripada segi idea untuk kita kutip untuk bagaimana jenis lagu yang kita nak hasilkan tu, saya lebih percaya kepada perlu datang hadir daripada isi hati dan pemikiran manusia itu sendiri.
1: Jadi lain feel dia sebenarnya penyampaiannya. Betul.
2: Ada maunya tak sama kan.
1: Jadi itu antara cabaran bagi Abang Bagio lah, dahulu dan kini kan.
2: Beza.
1: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, sebenarnya hari ini sangat istimewa. Hari ini merupakan ulang tahun Abang Bagio. Yang berapa saya tak pasti. Kalau Abang Bagio nak kongsi, boleh kongsikan sekarang. Jadi kita sama-sama doakan.
2: Amin.
1: Semoga Abang Bagio sihat, sentiasa dapat menghiburkan kita semua dan dimurahkan rezeki.
2: Ya, amin. Sebab saya sebenarnya bila National FM dia buka offer date tu,
1: terpanjang
2: 3 bulan 6, ini jadi saya ni kan. Jadi saya kata ini kena grab, kena datang, nak dapatkan vibe tu, rasa keterujaan dia, rasa terima kasih kita kan, untuk National FM dan juga untuk peminat. Eksklusif ni.
1: Ya, sangat.
2: Bisa kena dengan, bukan kita atur-atur.
1: Tak ada. Tak disangka. Jadi mungkin ada sedikit ucapan kepada peminat Abang yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, bersempena dengan ulang tahun Abang Bagio yang ke?
2: Ke double five. Double five.
1: 55 tahun.
2: Alhamdulillah lah. Kudrat. Yang diizinkan, diberikan kesihatan yang baik, sihat walafiat kan, dan otak kita masih lagi agresif untuk berkarya, itu yang saya nak lah.
1: Baik.
2: Yang ni tak tahu yang ke depan kan, tapi kita buat satu-satu.
1: Baik.
2: Kita buat satu persatu, langkah demi langkah.
1: Biar lambat asal selamat.
2: Ya, betul.
1: Kan yang digendong bercuci dan gula kan.
2: Ha, sibuk
1: nak kerja yang lain. Baik, kita berehat sebentar Pak Bagio dengan lagu ini Seribu Bayangan untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis. Terus setia bersama dengan AJ dan juga Pak Bagio semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga tetamu kita, artis kita pada hari ini, Abang Bagio, yang menyambutnya ulang tahun hari ini ke 55 tahun. Terima kasih kepada semua pendengar yang menonton live TikTok yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Bagio dan berkongsi rezeki bersama dengan kita di live TikTok ni.
2: Betul,
1: alhamdulillah.
2: Betul.
1: Terima kasih Ili. Kita ada Zisha juga, Malai Norima, Pak Chu, siapa lagi? Aziz Alone, happy birthday bro. Oh,
2: okay,
1: Ibra Angles, anggota Damas Sutra masih aktif ke Bagio? Itu antara soalan daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok. Masih aktif ke bang?
2: Dia orang dah ada penyanyi baru. Jadi saya mendoakan dia orang aktif lah.
1: Baik.
2: Dengan sesuatu yang baru kan.
1: Ya. Dan sebut pasal sesuatu yang baru ni kan, kita nak bercakap mengenai karya terbaru Bagio yang berjudul Rindu. Betul tak bang?
2: Rindu.
1: Tajuknya dah cukup dah membuatkan ramai pendengar macam tersenyum ke, tersipu ataupun termenung. Sebab perkataan rindu ni sangat sinonim dengan semua orang. Semua orang ada perasaan rindu kan bang?
2: Betul.
1: Jadi bagaimana tercetusnya idea dalam menghasilkan lagu Rindu ni bang?
2: Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pencipta melodi lagu ni, Joe Slash. Dan liriknya saya yang tulis. Tim kita yang menghasilkan lagu ni adalah kalau main drumnya Ujang Exist, gitarnya Adi Cradle, dan juga bassnya Robot. Dan kita bekerja secara satu tim. Dan Adi Six Sen adalah merupakan penerbit dan juga dibantu oleh Joe Slash untuk kita menghasilkan lagu Rindu
1: tersebut.
2: Ni.
1: Lagu tersebut.
2: Jadi tapi, bukan saya seorang lah.
1: Ramailah.
2: Ramai.
1: Yang tulang belakang untuk menjayakan lagu Rindu ni. Tapi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis ataupun yang sedang menonton live TikTok dan juga Facebook, sebenarnya saya dah dengar dah lagu ni. Lagu ni agak berbeza sikit berbanding lagu Abang Bagio yang lain tau. Kalau diikutkan sebelum ni ballad. Tapi kita nak cuba sesuatu yang baru.
2: Ya, betul.
1: Kenapa tu bang?
2: Sebab saya perlu reset.
1: Reset
2: supaya saya kena terima hakikat untuk kita kata nak lawan lagu-lagu yang dah jadi evergreen. Seperti Umpama Mimpi Dalam Mimpi.
1: Umpama Mimpi.
2: Sufi, Asyik, Seribu Bayangan, Sesat Dalam Rindu, dan banyak lagu-lagu lain lagi yang premium dalam album-album dengan Damas Sutra yang pernah saya nyanyikan. Dan juga dengan lagu-lagu yang pernah saya hasilkan daripada pencipta Umpama Mimpi Dalam Mimpi sendiri. Masih lagi belum boleh lawan untuk konsep kira rock ballad ni, rock balada ni, untuk lagu yang ada tu tak boleh nak challenge lah. Jadi saya perlu reset sesuatu yang untuk
1: baru
2: dengan konsep muzik yang lebih mirip kepada Latin sikit. Dan muzik dia ada vibe baru yang sesuai untuk didengari oleh pendengar-pendengar usia 17 tahun untuk tahun 2026 ni kan. Jadi saya cubalah untuk supaya menampakkan kematangan dalam nyanyian.
1: Kematangan abang sendiri dalam industri muzik ni juga.
2: Betul. Jadi saya perlu, saya tak boleh alpa rasa selesa dengan apa yang dah memang dah boleh berjalan sendiri dah lagu-lagu tu kan. Jadi saya kena buat sesuatu untuk agak macam sedikit kena usaha lebih sikit. Tetapi saya percaya kalau kita dapat menghasilkan sesuatu melodi yang bagus, lirik yang kreatif, saya percaya lambat laun peminat akan menerimanya.
1: Tetapi walaupun agak berlainan berbanding sebelum.
2: Walaupun dia agak berlainan, tetapi bila dalam keadaan kreativiti ni melibatkan bukan hanya dengan lagu sebagai finish product daripada penampilan sesebuah music video yang kita hasilkan.
1: Betul.
2: Jadi saya ucap terima kasih kepada Influence Star Asia yang percaya dengan saya untuk dia buat sesuatu yang nampak berlain. Daripada selama ni kalau kita buat music video nak kena ada nampak lakonan saya. Tapi saya tak apalah, kita buat short story yang simple
1: menggunakan artificial intelligence.
2: Itu yang sebenarnya
1: nak disampaikan. Jadi apa yang cuba sebenarnya nak disampaikan menerusi lagu Rindu ni? Tadi video klip untuk lagu ni, lirik dia sendiri tu macam mana bang?
2: Saya lebih suka untuk buat sesuatu lirik yang menyebabkan orang yang mendengar tu berfikir. Otak kiri dan kanan dia function selalu. Kan? Jadi sebab saya banyak peminat-peminat yang daripada yang mana saya nyanyi selama ni bersama dengan Damas Sutra sebelum ni, begitu juga dengan lagu-lagu yang saya hasil sebelum ni secara solo, banyak yang diorang suka kata bila jumpa saya, bang, lagu yang abang buat selalu buat kita boleh fikir sikit, abang. Oh. Tak ada macam mudah untuk disuapkan begitu saja kan. Ay. Jadi saya kena perlu maintain dengan konsep macam tersebut. Tu yeah. Melalui penulisan lirik tu.
1: Dan kalau diikutkan lirik tu pun lah abang buat sendiri, abang.
2: Ya, yeah, lirik tu saya buat sendiri. Yeah.
1: Adakah lirik lagu ni sebenarnya mempunyai kisah ataupun pengalaman peribadi abang sendiri ke, macam mana? Yang menjadi inspirasi lah kiranya.
2: Dia sebenarnya kerinduan ni untuk semua orang, semua reti rindu kan. Tak adalah manusia normal yang tak reti rindu. Yeah.
1: Kan? Tak normal lah.
2: Tak normal jadi tu kan. Jadi untuk saya menjentik orang kata pemikiran orang yang mendengar tu, saya buatlah sesuatu lirik tu yang lebih kepada double meaning lah. Jadi saya create untuk storyboard, untuk melalui music videonya lain daripada apa yang orang nak fikir tu. Daripada lirik tu secara direct dia adalah lain penceritaan dia.
1: Kerana memang memikirlah memikir bila dengar lagu kan, ni. Jadi ketika merakam lagu ni kan, mesti ada sesuatu yang menyentuh emosi Abang Bagio sendiri kan. Tajuk pun dah rindu kan, Abang kan. Sebab rindu ni merupakan satu perasaan yang cukup dekat lah dalam kehidupan kita manusia kan. Rindu kepada keluarga, sahabat, betul, pasangan. Ada juga yang kita merindui orang yang telah pergi bersama kan.
2: Betul. Jadi kerinduan tu dia satu persepsi yang luas kan. Kalau misal kata kita rindu dengan sesuatu yang lama dah kita tak nampak, mungkin kampung halaman, mungkin binatang peliharaan kita, tetapi yang paling penting, paling direct sebenarnya, ialah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada bibit-bibit lirik tu, ada yang kalau ditengok, dilihat, kepentingannya sebagai manusia untuk kita meraihkan sepertiga malam kita.
1: Oh, kira mana lagu ni ada ketuhanan lah sedikit.
2: Ya, ada.
1: Oh, Masya Allah.
2: Saya bagi sikit lah. Ada di tang mana lirik tu kena yang cari, menyentuh akan fikir sepertiga malam tu. Yang patut untuk kita raihkan tu. Satu pertiga malam kan. Ada dekat situ.
1: Baik. Mungkin abang boleh kongsikan ataupun belanja kepada pendengar sedikit lah. Daripada lagu Rindu tersebut.
2: Rinduku.

0: Bahkan hanya angin yang menyebut namamu perlahan.
1: Oh, tengah segindu terus. Jadi untuk anda yang sedang menonton live at TikTok dan juga Facebook pada waktu ini, jadi kita sama-sama dengarkan lagu Rindu, sentuhan lirik daripada Abang Bagio. Terus bersama dengan kami semestinya di Counter Artist.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Abang Bagio. Rasa nak berdansa dengan lagu ni, Abang. La la li li la la. Betul, Abang?
2: Betul. La la la li la la. Kan, tujuan dia untuk attract budak-budak.
1: Ya, yeah, betul tu. Kita sendiri yang tak budak sangat ni, bila dengar melodi ni, rasa nak berdansa. Saya rasa kalau untuk menarik minat orang mendengarkan lagu ni, rasa Abang Bagio kena buat video Abang Bagio menari lagu ni. Baru dapat kelainan.
2: Nanti saya fikir-fikir kan. Sebab kalau saya menari ni selalu gonjeng.
1: Baik, faham, tak apa. Sufi boleh ajar nanti, insyaAllah. Jadi Bang, bila sebut pasal rindu ni kan, yelah, mesti ada insan yang Abang Bagio sendiri rindu ketika, yelah, bila kita sibuk kan bekerja, ataupun bila kita duduk seorang diri. Kadang-kadang bila waktu malam-malam macam ni kan, duduk kat rumah seorang, tiba-tiba ada perasaan rindu tu. Siapa sebenarnya yang Abang rindukan ni? Macam agak sensitif sikit lah. Boleh ke?
2: Boleh. Saya selalu yang kita rindukan ialah tentulah mak bapak kita kan. Sebab saya melalui kehidupan sebagai anak yatim piatu ni, pada usia saya darjah 4 dan juga darjah 5. Darjah 4 saya kehilangan bapak saya, darjah 5 saya kehilangan mak saya setahun selepas itu kan. Jadi saya pernah, kebetulan ya, saya tak pernah ya belajar untuk meraihkan hari ulang tahun kelahiran daripada zaman saya remaja, kanak-kanak, tak pernah. Saya tak pernah. Selalunya saya akan merasai akan, wah, ini hari birthday aku eh.
1: Macam tu je lah.
2: Sebab saya duduk dengan abang saya. Jadi kita tak ada, memang ada, tak ada langsung satu orang kata budaya untuk meraihkan
1: ulang tahun.
2: Ulang tahun ni. Cuma wish tu mungkin ada. Jadi kau ni. Tapi tak ada terlalu serius untuk kan, ada kek, ada apa. Jadi faham-faham sendiri je lah. Jadi saya rasa kerinduan itu mungkin kekurangan untuk saya membesar secara total bersama dengan ibu bapa. Baik. Abang-abang saya merasalah kan, sebab dia, saya yang bongsu kan. Jadi itu kerinduan yang sangat-sangat, yang sampai hari ini saya akan cuba untuk educate anak-anak saya. Kalau misalnya kata tiba hari raya, tiba hari jadi
1: ulang tahun masing-masing,
2: ulang tahun masing-masing, saya akan cubalah untuk sekurang-kurangnya kita pergi makan ke, kita apa ke dengan wife semua kan.
1: Baik, faham.
2: Jadi benda tu saya tak nak terjadi untuk diorang lah.
1: Baik. Sebab abang dah mengalami.
2: Saya dah mengalaminya, bagaimana artinya kehidupan sebagai anak yatim piatu tu. Baik. Daripada kecil. Jadi untung lah, mana yang masih ada lagi ya, dalam usia dah banyak. Tapi ada mak bapak lagi. Korang jagalah mak bapak korang. Contoh dia sekarang, kalau misal kata saya ada mentua, jadi tak ada orang nak jaga. Jadi saya bagi isteri saya untuk keizinan untuk dia menjaga mak dia kan. Jadi itu adalah antara-antaranya yang saya tak nak rasa macam nanti macam kita terabai daripada segi tanggungjawab tu. Bukan semestinya kita melakukan, tapi kita kena bagi ruang. Dan juga yang paling penting, ruang tu. Ruang tu takkan ada lagi dah, tak boleh reverse ni. Sebab bukan senang untuk kita, untuk sacrifice sesuatu yang kata melibatkan masa ni, dengan kerja, tanggungjawab dan sebagainya kan. Jadi itulah erti kerinduan.
1: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dikurniakan. Untuk isterinya siapa nama tu, Bang?
2: Oh, nama isteri saya simple je, Nelly.
1: Oh, Nelly. Wow.
2: Bukan Nelly Furtado.
1: Terima kasih Abang Bagio menjadi seorang bapa, suami dan juga menantu yang bertanggungjawab, dan juga seorang artis yang sungguh berkarisma bersama dengan kita dan kekal lagi relevan sehingga sekarang. Walaupun muzik lagu rindu ni agak berbeza dengan muzik lagu-lagu yang sebelum ni, tapi kelainan yang ada tu memang sangat sangat menonjolkan lah, dan membuat kita tertarik.
2: Saya selalu suka create sesuatu yang lain daripada lain. Mungkin benda tu bermula dengan nama. Kalau dulu saya mula-mula jadi seorang penyanyi, saya pecah kepala untuk create apa nama nak pakai kan. Sebab nama betul saya Bahagia.
1: Betul?
2: Jadi kalau nampak skema sangat kan. Jadi saya perlu berfikir
1: Bahagia.
2: Orang jumpa Bahagia kan, contoh. Sebab saya pernah mengalami ejekan di kalangan kawan-kawan di zaman sekolah rendah kan. Jadi benda-benda gitu saya cakap, tak apa, kita kena kreatif sikit lah. Jadi saya suka buat sesuatu yang berlainan sikit. Jadi Alhamdulillah, selagi diberikan kudrat, selagi diberikan ilham. Penting ilham lah AJ. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT tak bagi kita ilham,
1: Betul.
2: Kita tak ada, tak ada boleh tak buat ada apa
1: sampai
2: pun.
1: Sekarang
2: cuma pinjam je.
1: Betul. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas kurniaan yang diberikan. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk peminat-peminat yang sentiasa menyokong perjalanan Abang Bagio daripada mula sehinggalah sekarang.
2: Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya, terutamanya di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, dan juga ada yang di sebelah sana di Perlis Indonesia dan sebagainya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Tadi ada yang menonton live
2: di Brunei kan. Jadi saya minta you all korang bahasa sekarang kan. Sebab sekarang korang support selagi anda nampak semua artis kesayangan pujaan korang ni berkarya, supportlah dia. Tapi terus korang kena belajar untuk move on. Anda kena belajar untuk move on.
1: Tak boleh kekal
2: dengan satu benda yang ada, kerana public phone pun kalau dulu ada, sekarang dah tak pakai public phone dah.
1: Dan kena terima setiap pembaharuan yang dibuat oleh penyanyi kesukaan anda ni.
2: Itu yang paling penting. Kadang-kadang tak boleh move on kan. Jumpa-jumpa bang saya ni. Eh, come on lah kan. Macam mana artis tu nak survive kalau anda masih lagi dengan yang itu kan. Sebab yang itu dah lama. Jadi saya nak untuk survive ni, survival saya, saya perlu berkarya. Jadi bila saya berkarya tu, saya bukan tangkap muat. Saya buat sesuatu yang terbaik dan ada kelainannya yang boleh melekat supaya dia menjadi sentiasa di hati.
1: Dah macam National FM sentiasa di hati.
2: Kan? Gitu.
1: Jadi itu antara harapan Abang Bagiola terhadap lagu Rindu ni kan. Dan mungkin ada perancangan selepas lagu ni. Mungkin ada lagu baru ke?
2: Ada.
1: Liriknya. Kali ni melodi Abang Bagio sendiri nak buat ke macam mana ke?
2: Mungkin saya akan berbalik kepada resepi-resepi yang seperti yang ada sebelum. Tetapi mungkin ianya lebih baik daripada apa yang ada sebelum lah. Tapi saya suka bercerita tentang benda yang dah di mata. So dalam perancangan ni selalunya ia boleh dikatakan sekadar perancangan. Tapi perangai saya, biar benda dah ada depan mata, dah siap, that's it, kita jalan untuk kita bagi tahu. Jadi benda yang dah nyata kan. Jadi
1: yang sekarang, betul dah ada.
2: Jadi perancangan tetap ada. Tunggu dan lihatlah, insyaAllah.
1: Baik, antara sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok pada waktu ini mengucapkan Kawasaki H2P. Moga terus sukses Abang Bagio.
2: Amin, amin. Thank you Kawasaki.
1: Antara Ili juga mengucapkan semoga maju jaya kepada Abang Bagio dan selamat ulang tahun sekali lagi katanya.
2: Amin, amin.
1: Jadi mungkin ada media sosial yang nak dikongsikan kepada pendengar setia Abang Bagio yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini. Instagram ke TikTok ke, Trik, silakan.
2: Okay, kepada yang nak selalu orang kata boleh berinteraksi dengan saya secara live, boleh follow saya di TikTok Bagio MY. Bagio 2G, BAGGIOMY. MY tu Malaysia. So itu TikTok saya. Kalau di YouTube Bagio MY juga. Di IG pun sama, Bagio MY juga. Jadi anda boleh je apa saja nak berhubung dengan saya dari segi bang nak suruh saya nyanyi lah, Abang Bagio nyanyi kat saya punya event lah, tak nak surprise kian.
1: Boleh message lah,
2: boleh je, tak ada hal kan. Boleh je, tak ada masalah. Sebab macam-macam, kadang-kadang ada yang peminat yang dia nak surprise untuk buat surprise kepada isteri dia sempena dengan dia punya
1: ulang tahun
2: perkahwinan ke, hari jadi ke.
1: Pernah
2: dia call saya kan, dia kata boleh tak bang. Jadi saya bagi letak satu harga lah yang tak membebankan betul-betul untuk surprise, tapi ada limit lah kan. Yalah. Kita berniaga kan.
1: Iyalah, menjual diri
2: ya. Tak boleh lah free kan. Tak maulah free, mana maunya.
1: Mana maunya.
2: Mana maunya.
1: Jadi mungkin ada sedikit kata-kata penutup, ucapan kepada pendengar semua.
2: Okey, kata-kata penutup saya, saya mengharapkan peminat-peminat semua sentiasa sokong saya. Selagi anda lihat saya wujud dalam mana-mana semua medsos, bercerita tentang hasil karya saya, tolong support. Dan juga begitu juga untuk National FM juga yang sentiasa di hati, tak pernah lupa dan sentiasa buka ruang untuk kita datang nak war-warkan sesuatu

0: Oh tak, kita bagi anak, okay, kita bagi sehari ni makan sedap. Ini dia yang kita bagi kan. Jadi anak tu akan menerima dengan baik dan memahaminya kan. Jadi itu tanggungjawab sebagai artis ni.
1: Artis.
0: Jadi dia baru dia nampak dia punya kelainan dia, apa yang dia nak sampaikan. Supaya dia selain daripada berhibur, dia cuba untuk educate pendengar dia,
1: nasihat
0: peminat dia.
1: Kepada peminat.
0: Tak kira lah apa dia, bentuk dakwah ke, daripada segi penyampaian lagu ke. Tapi yang penting saya boleh hanya berbicara melalui hasil karya lagu. Ada lagu Taman Syurga yang pernah saya nyanyikan. Penceritaan tentang Sakaratul Maut. Daripada syarikat yang menjual kain kafan. Ruang yang saya dapat nyanyi daripada ciptaan Awang BPR. Dan liriknya ditulis oleh Hairul Anwar Harun. Jadi lagu tu okey. Banyak juga yang selalunya menjadi lagu tema setiap selalunya bila habis azan ni diorang pasang lagu tu. Ada pula yang tak tahu saya yang nyanyi lagu tu. Itu tak penting. Pada saya tak penting untuk
1: tapi
0: tahu
1: yang
0: siapa
1: penting,
0: yang nyanyikan.
1: Lagu tu
0: yang
1: dapat disampaikan dan dapat diterima oleh semua.
0: Ya betul.
1: Jadi diharapkan lagu Rindu ini juga
0: lagu
1: dapat
0: Rindu
1: diterima
0: ni
1: oleh
0: dapat
1: semua peminat setia Abang Bagio yang baru nak mengenali Abang Bagio pun boleh. Sebab lagu ni sebenarnya lingkungan umur daripada muda sampailah yang dah berusia pun boleh. Sebabnya
0: boleh.
1: Melodi dia tu boleh diterima oleh semua. Jadi terima kasih sekali lagi
0: sama-sama
1: Abang Bagio.
0: AJ.
1: Kerana sudi bersama dengan kami di National FM dalam Counter Artist. Kami di National FM terus menyokong, terus mendoakan untuk Abang Bagio. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun ke-55 untuk Abang Bagio.
0: Terima kasih kembali untuk kek yang comel, yang kopi yang ada sentiasa di hati. Guys, National FM. Jangan
1: tukar frekuensi.
0: Jangan tukar frekuensi.
1: Terus kekal bersama dengan kami.
0: Frekuensi dah sekarang. Orang boleh klik je.
1: RTM klik betul-betul percuma tu bang.
0: Betul.
1: Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan AJ di National FM. Dan terima kasih kepada Sonic, penerbit kita untuk malam ni kerana
0: Sonic
1: menjemput
0: betul
1: Abang Bagio dalam Counter Artist. Nantikan minggu hadapan siapakah artis yang akan menemani anda dalam Counter Artist. Dan terus setia bersama dengan kami di National FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu Sufi, nyanyian Bagio. Dan kerana apa? Sebab yang menemani Abang Bagio, anak dia yang nombor 2, nama dia Sufi. Terima kasih Sufi kerana menemani Papa. Baik, jadi terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Kanal FM. Sentiasa di hati. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita rtm.gov.my. Perlis menerima peruntukan berjumlah RM661.70 juta menerusi rolling plan pertama, iaitu rancangan Malaysia ke-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak RM87.46 juta atau 13.22% hingga April lepas. Perbelanjaan melibatkan pelaksanaan 354 projek di negeri. Bangida menyeru percepatkan pelaksanaan projek supaya rakyat menikmati manfaat dalam tempoh munasabah. Jabatan dan agensi diminta bertindak segera memastikan peruntukan dilaksanakan dengan cekap dan teratur. Kecekapan pelaksanaan merancakkan ekonomi negeri, meningkatkan peluang pekerjaan, pendapatan dan perniagaan tempatan, mengelakkan pembaziran. Seterusnya, Malaysia perlu mempergiat usaha membangunkan ekosistem tenaga yang bersih, pintar, saling berhubung dan berdaya tahan bagi memenuhi keperluan masa depan menerusi pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. RMK 13 menuntut keseimbangan keutamaan strategik termasuk keterjaminan tenaga jangka panjang dan pengukuhan ketahanan sistem tenaga negara. Pemodenan grid menyeluruh perlu bagi membolehkan integrasi tenaga boleh diperbaharui berskala besar dan pembangunan penyimpanan bateri. Perlu mempertingkatkan pendigitalan, penggunaan kecerdasan buatan, memperluas kesaling hubungan tenaga ASEAN dan melahirkan bakat berkemahiran tinggi. Serta mencepatkan penyah karbon sambil mengekalkan daya saing ekonomi dan kos berpatutan walau berhadapan kos peralihan tinggi serta ketidaktentuan global. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kuraben, tepat sudah izin lepaskan Abang Bayu untuk pulang bersama dengan ahli keluarga. Tapi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini, Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Semestinya pilihan bersama 2.0 akan menemani anda bermula sekarang sehinggalah 12:30 malam nanti. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Rudy 1987, Tazali yang merupakan hari ini pun ulang tahunnya sama dengan Abang Bagiu kita. Seterusnya siapa lagi? Terima kasih atas pemberian Tazali. Teacher Mary juga turut bersama dengan saya pada waktu ini. Arif. Seterusnya kita ada Ili. Terima kasih. Akak Ungu juga bersama dengan saya, Edward Amirul. Salam sejahtera untuk anda semua. Seterusnya siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Ahram. Salam ceria untuk semua. Terima kasih Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Abang Setia juga turut menemani saya. Pas ni tukar, abang tak curang. Ya, yeah, terus kekal dengan frekuensi ni abang, okay? Ismi juga turut bersama dengan saya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Rohaida 190. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif, terima kasih ya kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada filem Ka Ho Na Hong, Mahivi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh, dengan ucapan lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan nak pendengar dan nak moga dipermudahkan segala urusannya yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Anda pujaan hati AJ kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Demi dari Ella menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan demi anda, kami akan terus bersama dengan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Tak kira lah di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan anak kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang kini berada di rumah, santai-santai kan, sambil mendengarkan Nasional Malam, maupun yang sedang bekerja seperti AJ. Selamat bekerja AJ ucapkan. Ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan kepada anda. Dalam Alpha 2.0 pada esok, bersama dengan Dr. Suhaizat binti Saifuddin, iaitu pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana topik yang dibincangkan mengenai pro bono, hak dan keadilan, yang mana anda boleh menonton temu bual ini secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jika ada persoalan ataupun komen yang nak dikongsikan bersama dengan tetamu, boleh, jangan malu, jangan segan. Okey, jangan lupa pada pukul 10.30 pagi hanya di Nasional Aspirasi. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Time is running out. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Nur Faizal. Diharapkan semuanya enjoy the song. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Untuk anda yang baru saja menonton live TikTok, antaranya Teacher Mary sambil potong sayur, masak lontong untuk sarapan sambil menonton live TikTok. Jadi AJ harap jangan terpotong jari ya, awak pun kan. Terima kasih tau teman AJ pada waktu ini. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Atika. Terima kasih menemani AJ. Waalaikumsalam, selamat malam Ash. Oh, teman memandu pada waktu ini. Baik. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Terus kekal bersama dengan saya, okey?
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Delilah dari Crystal, permintaan pada budak lawa mistik menemani anda pada waktu ini 10.48 minit malam. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam, tapi kita terus kekal berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Ya, Radio Nasional FM adalah radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan pada Azmia Azman, Azmia Zaman dari Pengkalan Hulu Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi Raja Kertas. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Elite, Tamparan Wanita. Amboi, awak nak tujukan kepada siapalah ni? Jadi malam ni kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda terus terhibur dalam pilihan sahabat-sahabat kita. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok ni, dia tak tahu macam mana nak buat pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati terlebih dahulu. Dan setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Melalui poster pilihan bersama 2.0, anda bolehlah membuat komen pada poster tersebut. Dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu. Pastikan lagu tersebut ada tajuk lagunya dan juga penyanyinya. Jadi mudah untuk penyampai yang bertugas mencari lagu tersebut di dalam sistem kami. Jadi ini antara lagu-lagu yang dipilih dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini.

0: Jelas beliau, semua projek kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ni kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam kena mengejar ESG, lepas tu the green environment. Sebab tu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
3: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya, usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran, Ali Nikzad, memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan Angkatan Tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion, Spanyol, membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeba berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit, alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Just Say I Do. Oh, comel kan. Itu salah satu lirik dalam lagu Marry You, nyanyi anak Bruno Mars, permintaan daripada Zairi Zack Zairi. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan lagu ini tersenyum sendiri. Sebabnya sahabat-sahabat kita di live TikTok ada yang komen, oh, terus terbayang bila ada orang melamar menggunakan lagu ini. Oh, insyaAllah ada jodoh tak ke mana tu. Yang paling penting berdoa dan terus berusaha. Okay, antaranya yang menemani AJ di live TikTok yang baru saja, kita ada Aida Akmal. Hai hai National FM, teman setia balik, on the way balik kampung ke Kelantan deh. Oh, terima kasih deh, dengarkan National FM sentiasa di hati, terus kekal bersama deh, jangan tukar frekuensi. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Mizi 85. Seterusnya kita ada Cinta Hati. Oh, ada lagi ke pilihan bersama? Maaf Cinta Hati, untuk pilihan bersama 2.0 ni kita dah tutup dah, kerana permintaannya bukan di live TikTok tapi di muka buku di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Jadi daripada poster pilihan bersama 2.0 tu, sahabat-sahabat kita memberi komen dan membuat undian lah pilihan mereka. Jadi kita raikan malam ini lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Sama-sama kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Kembali, kenapa tu? Kenapa awak tersenyum dan ketawa? Baik, siapa lagi yang menemani AJ? Di live TikTok kita ada Nur Azwan. Seterusnya kita ada siapa lagi? Idin Nak Sugih, Marsha Saleh, Ari Jojo. Wow, awak tengah menonton saya ke? Siapa yang belum belum mengikuti Ari Jojo, awak kena ikuti tau. Dia antara pengaruh daripada RTM. Banyak konten-konten yang dikongsikan bersama dengan anda yang buatkan anda terlio. Baik, siapa lagi menemani saya? Siti Rohaida Ida R. Seterusnya kita ada siapa lagi? Oh, Miss Yati, thank you for the gift. Terima kasih juga Aiza Sorimachi, Eva Nomas, Tuan Ramlah 815. Baik, kita terus berhibur lagi. Kita dah bergembira, kita dah berseronok, kita dah berdansa. Jadi ada juga lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang membuatkan anda merintih, menangis. Jadi sama-sama kita mendalami setiap lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini. Yelah, setiap orang tak sama kan, walaupun rambut sama hitam tapi hati perasaan lain-lain. Ada sahabat-sahabat kita yang bergembira, ada sahabat kita yang sedang marah, ada juga sahabat kita yang bersemangat, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Jadi lagu ini permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Sadin Sadin. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Siapa yang berjanji dengan dia ni tak tepati, amboi dia. Seterusnya permintaan daripada Syamwira dari Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Exist, Mengintai Dari Tirai Kamar. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani, Jangan Mati Rasa Itu, daripada Aina Abdul. Terus setiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga Kem Burung Hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Kem Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi National Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan geng Burung Hantu.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.37 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kem Roh Hantu, bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Di pelbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana jua anda berada. Baik, jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Secara usianya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, singkat lagunya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dekatkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu, secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Jam yang seterusnya menerusi Nasional Game merupakan 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game merupakan tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana berada ke lapangan ketika ini, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih taping-taping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Heda bagi kiss, semoga murah rezeki. Dizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pashkat dulu, waalaikumsalam. Siti Zahra, apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya taping-taping. Kalau taping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Apa khabar Abang Lori? Namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Bak Kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayuh kita layan, ayuh kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma.

lagu nostalgia daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Cici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Baik, pada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Ha, betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM. Walau di mana juga anda berada, semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik game buruh hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Tidak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Itachot hadir bersama, selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh, terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam game buruh hantu, hadir dari Trono, mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim ya. Saya Wah, selamat pagi game buruh hantu, hadir dari Parit Panjang Baling, mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni eh. Mantap, apa khabar orang utara? Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mok Wan, salam dari Yusuf NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangapeli.

12 sampai pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akhafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya bangun. Baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambit nostalgia kita, membawa kita ke lembayan lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar Abang Pool? Selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini teknologi juga semakin canggih, tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah khabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Chomel, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini, menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni selama ni handsome je, nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan daripada soundtrack kita yang membawa kita ke lembayan lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya dengan lagu-lagu terbaik, Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tapping-tapping. Kita teruskan liburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tapping-tapping guys, teruslah, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

2.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli abang-abang juga ketika ini, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti. Semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekah saya DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia, Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburo, Renova, Hazli Zahbaha, juga Jumain, Kromo, Bonda Agun, Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Aziza, Indun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan, Rahman, Mikiria Utara, Ruslina, Ari Pasan, juga sahabat-sahabat kita, Wani, Niza, Arsad Shop, Samsiah, Wawa, Aida, Fazila, Norida, Ida, Acamun, Eti, Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis ya kan. Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

Irama yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta negeri Sembilan, Melaka, dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dur mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat, tempel! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu, kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita. Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syida, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap skrin tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke saat ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik? Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya, kan? Gebor tu selimut lah, kan? Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara, kan? Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita, Mayani Emma, dengan dedikasinya. Assalamualaikum Riza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gembro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman, turut hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Burung Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Burung Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Burung Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita, masih lagi tap-tap skrin. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Burung Hantu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkunti. Siaran Game Burung Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi di gang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Burung Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Burung Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hijri. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama. Dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Lady Ayu lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya. Sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun adalah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, ketangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu, jadi cantik pula dah. Sebab itu, ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali, ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM. 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok. Seperti biasa, 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya, hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ceria Pagi.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang yang mempelajari ilmu ada keinginan untuk belajar, adalah untuk nak mengajak kepada kita. Tapi tuan-tuan, nak mengajar ilmu ini satu cabaran. Tapi ingatlah satu, dalam firman Allah subhanahu dalam riwayat Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuan-tuan, bukannya mengajarkan Al-Qur'an sahaja akan menjadikan kebaikan, tak. Mengajarkan ilmu, tak kira ilmu agama, ilmu kebangsaan, sekolah kebangsaan, ilmu apa sahaja yang melibatkan diri kita dalam kebaikan, itu semua sedekah. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Hadis jadi ni kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang Al-Quran. Riwayat Muslim kata, man dalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk kebaikan, dia mendapat pahala seperti pelakunya. Bila kata kita ajak kebaikan, dia buat, kita pun dapat. Nah, dia pun dapat, dia

kita pun dapat. Itulah hebatnya guru-guru. Nah, tapi nak dapat, nak ambil daripada guru itu, kita kena ada cara, kita kena adab dan sebagainya. Di sebaliknya sama juga, bila mana kita tunjukkan keburukan kepada orang lain, orang lain buat keburukan, kita pun akan dapat dosa. Nah, macam orang mengumpat lah. Dia mengumpat, saya tak mengumpat ustaz, saya dengar je. Dapat free kah? Dapat free juga. Nah, firman Allah daripada suratul Al-Hadid, may yaf'al salihan, mana? May ya'mal salihan yu'tihi ajrahu. Barang siapa yang beramal baik, Allah akan berikan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, teruskanlah mengajak kepada anak-anak kita, para-para guru, para-para asatizah, para-para cikgu dan sebagainya. Ilmu ini, mengajakkan ilmu ini adalah sedekah. Nah, mudah-mudahan insya-Allah jadi seorang mukmin yang berjaya lagi bertakwa kepada Allah, yang boleh membaktikan kepada agama, bangsa dan juga negara kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah. 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kembali bersiaran Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.50 pagi tadi, dan terbit matahari hari ini 7.04 pagi. Saya Suriati Haji Senapi, suria matahari menyinar ke hati anda. Pastinya ceria pagi 6 pagi hingga 11 pagi. Penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR pagi ini, Syafiq, yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okey, teruskan bersama Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Ceria Pagi. Sudah matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.

0: tidak. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
2: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Leti Ford berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan.

Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sehoyik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lek Shana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Utama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Selamat untuk para pejuang hidup yang terus memperjuangkan kehidupan masing-masing. Alhamdulillah, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, anda boleh mendengar kami juga melalui RTM Klik. Muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store ataupun App Gallery. Okay. Suara ini saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Semestinya ceria pagi dari pukul 6 pagi tadi hinggalah pukul 11 pagi nanti. Nak bawakan sesuatu lagi untuk anda, insyaAllah. Anda mungkin ketika ini berada di kediaman masing-masing, yang berada di pejabat, yang di luar, ya, yang bekerja di luar, ya, dan juga yang dalam perjalanan, selamat semuanya, ya, terutama yang memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Okay. Cuaca di Bandar Kuah ketika ini, kalau dilihat dari cermin konti Langkawi FM, pasipa nampak gelap lagi kan. Terbit matahari tadi pukul 7.04 minit pagi. Adakah hujan ketika ini? Tapi tak nampaklah titisan hujan lagi. Okey. Jadi kalau kita rujuk pula di Met Malaysia, ya, ramalan cuaca daerah Langkawi pagi ini dijangkakan pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Okey. Suria Matahari selalu sebut-sebutlah kan, kalau yang biasa dengar tu selalulah duk sebut kalau nak buat aktiviti apa pun rujuk Met Malaysia. Memang ya, ramalan mereka kebanyakanlah kan benar belaka kan, sebab yalah kan cuaca ni dikaji, ya, bagaimana keadaan setiap hari. Dan minggu ini Pulau Langkawi menerima taburan hujan yang begitu banyak kan, hujan yang begitu lebat juga, alhamdulillah, dan berangin juga kan. Kalau kita nak buat aktiviti tu, pastikan dalam keadaan cuaca yang sangat baik, ya, insyaAllah, apatah lagi ya anda yang nak buat aktiviti lasak kan, aktiviti lasak tak kiralah di laut, di gunung, di langit sekalipun, kan. Kenapa kata di langit pula kan? Aktiviti lasak yang melibatkan kawasan udara kita ni pun ada, kan. Terbang sana, terbang sini, seronok no, tengok keindahan Pulau Langkawi. Itu antara aktivitinya yang mana memerlukan ya persediaan awal dari segi fizikal, dari segi mental dan juga peralatan yang akan digunakan. Okey, semua tu kena ambil kira. Jadi Suria Matahari harap anda semua ya buat perancangan yang sebaik mungkin sebelum melakukan aktiviti lasak itu. InsyaAllah. Terus bersama Langkawi FM, ya, untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Kalau yang mendengar ni seorang ibu, Mama Tia boleh bayangkan betapa kuatnya anda, Masya Allah. Dan juga pasti semua ibu-ibu ni biasanya dia nak fokus untuk menjadi ibu yang produktif, iaitu kita nak banyak hasil yang semaksimum yang mungkin. Sebab kita punya tugasan ni besar kan. Ada mungkin yang bekerja sepenuh masa, nak bekerja lagi, nak menjadi isteri lagi, nak menjaga anak-anak lagi, yang juga isteri, ibu di rumah pula. Oh, nak fikir nak menjaga rumah, tolong apa ni, menjaga anak-anak lagi, suami dan macam-macam lagi lah kerja dalam masyarakat dan sebagainya. So kita semua ni memang adalah ibu-ibu yang subhanallah banyak sangat tugasan kita. Mama Tia nak kongsikan tips untuk bagaimana kita nak menjadi ibu yang produktif. Pertama sekali, fokus kepada kesihatan diri kita. Kerana apa? Apabila ibu sihat tubuh badannya, tenaga kita akan banyak, insyaAllah. Tenaga fizikal ni datang daripada kualiti badan kita juga, kan? So kita punya minum air, pemakanan yang sihat, pergerakan yang banyak yang sihat, yang menguatkan tubuh badan kita, insyaAllah. Sebahagian daripada proses kita menjaga diri kita ni adalah dengan menjaga kesihatan kita. Dan bila kita banyak menjaga kesihatan kita, insyaAllah sebagai ibu, anak-anak juga akan melihat bagaimana kita menjaga diri kita. So, kita kena faham, tak payah banyak berletih ke anak ni sebenarnya. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari, itu yang anak-anak akan ingat. Dan itu yang menjadi nilai dalam kehidupan mereka. Jadi, itu yang pertama. Fokus kepada kesihatan diri kita, insyaAllah. Okay, so walau macam mana pun banyak tugasan kita, kita ingat, okay, aku adalah vehicle ataupun kita adalah kenderaan yang paling berharga yang kita kena jaga dan badan kita ni, okay? Kemudian adalah menjaga apa yang kita tonton dan dengari. Okay, nak jadi orang yang produktif ni, kita kena jaga apa kualiti apa yang kita tonton dan dengar. Kerana dia akan memberi kesan kepada pemikiran kita. Dia akan memberi kesan kepada mood kita. Okay, so kita dah banyak lagi tugasan yang kita lakukan ni. So kita fokus juga apa yang saya lihat, apa saya baca, apa saya dengar. Hanya perkara-perkara yang akan membina diri saya. Kalau kita nak hiburan pun, hiburan yang baik, kerana at the end of the day, pada akhirnya kita semua ingin menjadi orang yang baik, positif dan produktif kan, insyaAllah. Okay, kenapa kesannya? Apabila kita banyak melihat sesuatu yang negatif ataupun perkara yang akan memberi kesan kepada mood kita, baca berita yang menyedihkan, yang menakutkan, dia akan memberi impact kepada bagaimana kita bercakap lepas tu. Apa kita punya tindakan dengan anak-anak? Mungkin mood kita pun jadi geram. Kita menonton episod ke sinetron ke, teringat-ingat geram dia tu dekat dia punya watak-watak dalam tu ke contohnya. Okay, so kita jaga, insyaAllah dia akan memberi impact kepada produktiviti kita. Dan yang ketiga adalah kita harus sentiasa selitkan masa untuk kita berehat. Mungkin kita rasa macam agak sukar dan macam impossible untuk rehat kerana 24 jam tu macam tak cukup je rasa kan. Tapi 10 minit je kita tenangkan diri, pejam mata, sambil zikir, sambil relax, tarik nafas dalam-dalam, lepas pun dah satu peluang yang cukup bagus untuk ibu-ibu rehat. Ataupun bila anak kita tengah tidur, sekejap kita pun ambil masa rehat sekejap. InsyaAllah, rehat itu akan menguatkan lagi tubuh badan kita. Rehat itu membantu otak kita lebih efisien. Okay, so saya doakan semoga kita semua menjadi ibu yang produktif. Dan juga bakal-bakal ibu yang mendengar juga, amalkan saja. InsyaAllah kita semua menjadi manusia yang produktif. Kerana pada penghujungnya, kita yang penting untuk diri kita ni, apa yang kita dapat impact daripada apa yang kita lakukan. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi. Ingat, sentiasalah berharapan dan kekal berharap dengan anak-anak. Dan pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ceria, ceria pagi.

0: Raya untukmu.
1: 104.8 dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okey, mudah saja boleh bawa kami ke mana sahaja dengan anda mendengar RTM Klik. Tak putus lah orang kata kan. Duk ada sedia sambil duk mengai ke, sambil duk kan, duk buat kerja dekat rumah ke, ataupun dalam perjalanan ke, atau di mana saja anda ketika ini sedang bertugas, tu dia layan Langkawi FM. Dan kita nak semangat pagi kita ini berterusan kan, ceriakan diri kita. Itu antara semangatnya, sebab kalau kita ceria, kita selalu senyum untuk diri kita sendiri, bermakna kita menghargai diri kita. Itu yang dinyatakan oleh pakar. Dan antaranya lagi yang boleh buat anda ceria, iaitu dengan kita berjalan kaki. Kita kalau nak ceria lagi, kita kena kerap berjalan. Aduh, hang ni berjalan sakai lah, pergi mana ni? Contohlah kan, ni merayap katanya. Itu jalan-jalan makan angin boleh juga kan? Sakai ialah buat aktiviti yang bermanfaat lah maksudnya. Okey, jadi bila kita ada senaman, contohnya senaman ni rumah lain lah nak buat, nak pick up senaman kan. Okey, kalau tak boleh, orang kata berat sangat lah nak buat senaman ni, kita jalan kaki. Sebab jalan kaki ni ada efek yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Okey, kalau kata berjalan kaki itu adalah senaman yang memang berimpak rendah lah, yang mudah untuk kita lakukan maksudnya di sini. Dan sangat berkesan untuk kesihatan kardiovaskular manusia dan untuk kawal berat badan. Itu dia. Untuk meningkatkan kesihatan mental kita. Mental yang sihat kan, boleh terpancarlah dari wajah tu. Ceria je selalu ya, nampak. Okey. Antaranya, boleh lakukan berjalan-jalan di sekeliling rumah kita. Tapi kalau kita mampu berjalan 10,000 langkah sehari. Tu dia, 10,000 je dah duk bilang. Anggap je lah kan, dia bila kerap tu berjalan tu hadiah lah tu kan. Mungkin hampir-hampir atau terlebih kan, mana tahu. Okay, maksudnya 10,000 langkah ni sehari, kira-kira 6.5 km kita berjalan. Tak kira lah keliling rumah kita ke kan, kita nak pergi apa kat rumah jiran ke kan, ataupun kita tengah window shopping, jalan-jalan tengok barang ke kan. 6.5 km tu dah cukup 10,000 langkah sehari. Ia mampu membakar sekitar 380 kalori. Ini akan mengurangkan risiko penyakit jantung dan akan meningkatkan mood manusia. Itu dia. Apa lagi kan, buatlah kiraan tu kan, 6.5 km. Okey, ini kalau mampu sampai 6.5 km. Kalau tak mampu tak apalah, asalkan berjalan juga setiap hari. Tak kira dalam pejabat pun, tengah buat kerja ni, buat kerja, duduk kat depan komputer tu kan, bangunlah sat, keliling pejabat tu sat, duduk balik, macam tu. Okey, tak maulah terperap, duduk je tak bangun-bangun. Kalau kata 9 jam kerja, 9 jam duduk saja. Tak mau. Kena buat gerakan. Okey, sekurang-kurangnya kita berjalan kaki. Okey.